0: gitu, dari arah barat, dari arah timur maupun dari arah selatan ini masih lancar, tidak ada kendala juga di Simpang Sawangan. Dan berlanjut atau terpantau hingga di Simpang BRI maupun Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, kondisinya masih sangat lancar dari kedua arah, tidak ada penumpukan kendaraan, masih sangat lengang juga. Ini untuk jadi untuk pengguna jalan dari Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, ini dipastikan masih lancar. Tidak ada kendala juga di simpang-simpang yang dilewati di ruas tersebut. Dan kita berlanjut ke Jalan Gerilya di sisi selatan perkotaan Purwokerto, juga sama kondisinya, masih normal, masih lancar dari Simpang Patriot ini, masih sangat lancar, tidak ada antrian kendaraan yang panjang. Kemudian di Bundaran Underpass, Bundaran Andang Pangrenan, mohon maaf, ini juga terpantau masih lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di bundaran maupun di mulut bundaran. Dan hal yang berbeda ini di Simpang Karangloas di arah barat. Ini kendaraan dari arah barat cukup ramai di pagi hari ini, cukup padat juga. Dari arah Cilongok maupun Aji Barang yang akan memasuki wilayah perkotaan Purwokerto, ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Dan juga untuk kendaraan berbagai macam, dari kendaraan roda 2 hingga kendaraan besar ada di Simpang Karangloas ini. Namun juga ini masih lancar, tidak ada kendala juga di Simpang Karangloas, hanya ada pasar Karangloas yang menambah keramaian di Simpang Karangloas itu. Dan untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar dari semua simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, baik Kak Siska.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Okay, teman Pro 2, kali ini aku punya kabar dari Justin Bieber. Wih, ada apa nih Justin Bieber? Jadi ternyata ya, Justin Bieber dipastikan bakal memeriahkan panggung final halftime show Piala Dunia 2026 yang digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang. Jadi penampilan yang direncanakan berdurasi 11 menit ini bakal sangat meriah karena Bieber tidak sendirian, melainkan dia bakal berkolaborasi dengan jajaran bintang besar lainnya seperti BTS, Madonna dan juga Shakira. Nah, selain nama besar tadi, musisi berbakat seperti Burna Boy, Gustavo Dudamel, serta Coldplay yang bekerja sama dengan PS22 Chorus dan juga karakter Muppet di Sesame Street juga bakal ambil bagian dalam pertunjukan bergaya Super Bowl ini. Agenda besar ini bukan hanya sekedar hiburan semata karena sekaligus membawa misi sosial untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar $100 juta Amerika Serikat demi akses pendidikan anak-anak di seluruh dunia.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, guys?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya. Ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Langsung aja aku sapa ya. Pagi ini ada siapa? Ada dari Nandita ya. Selamat pagi Nandita. Katanya dia lebih pilih naik transportasi umum ya. Karena lebih murah. Kalau Gojek kan sekarang mahal ya. Gak kayak awal-awal dulu kak. Oke, baiklah ya. Terus juga selamat pagi. Ada dari siapa ini ya? Via, ada nih, aduh, Zulia ya, ada Zulia di 067. Katanya kak, aku boleh request nggak? Requestnya nanti ya, jam 10 sampai jam 12 ya. Oke, di Pro 2 Hitlist ya, Zulia ya. Sekarang buat komentar dulu. Terus yang udah join di Instagram, ada dari Gazi underscore F ya, katanya pilih transportasi online aja kak biar gak telat, worth it lah bayar lebih dikit yang penting bisa dapet kenyamanan. Aku sih ya gaskan aja kak kayak gitu. Oke, baik. Ada lagi dari Vito, Vito thank you ya buat komentarnya, katanya kalau aku sih lebih suka naik transportasi umum ya, karena bisa lebih irit ya, bisa cuan maksimal buat tabungan masa depan, walaupun harus desak-desakan ya, gak apa-apa lah, yang penting tetap semangat. Oke, ada lagi dari Dinda, katanya sebenarnya lebih suka naik bus trans gitu kak, tapi kayak lagi lama banget tunggunya pagi ini, ya udah langsung naik transportasi online aja biar nggak telat, karena benar-benar butuh mood booster kalau pagi-pagi gitu. Oke, terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu, kamu lebih pilih naik transportasi umum atau online, kasih tahu alasannya kenapa.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

Kenapa ya teman Pro 2, lagu-lagunya Sabrina Carpenter tuh enak-enak banget ya. Kayak yang satu ini main chart, kayak cocok banget buat pagi-pagi jadi tambah semangat gitu ya. Nah, ada satu informasi buat kamu yang apa namanya emang suka banget sama Tom Holland ya. Ada kabar dari Tom Holland di mana aktris Zendaya itu sebagai istri dari Tom Holland ya bakal memerankan karakter Athena dalam film epic The Odyssey garapan dari Christopher Nolan. Dan rupanya Tom Holland inilah yang menjadi orang pertama yang memberitahu sang istri bahwa Nolan ingin merekrutnya untuk bergabung dalam proyek tersebut. Jadi Holland mengungkapkan momen itu saat wawancara bersama dengan Robert Pattinson untuk Access Hollywood ya. Aktor berusia 30 tahun itu mengatakan kalau Nolan sudah lebih dulu meminta izinnya sebelum menawarkan peran Athena kepada Zendaya. Dan menurutnya dia dan Zendaya sempat membaca naskah dari The Odyssey karena setelah aktor Spider-Man itu bergabung dengan proyek tersebut di 2024 ya, saat Holland bertemu Nolan ya, sang sutradara kemudian mengajukan sebuah pertanyaan gitu ya, boleh gak kalau misalkan apa namanya dia itu ikut merekrut Zendaya. Dan ternyata menurut Holland, sang sutradara menanyakan perihal kesediaan Zendaya untuk bisa memerankan karakter dari Athena gitu. Dan Holland pun menyambut baik gagasan itu gitu ya, dan dia merasa terhormat gitu ya bahwa istrinya pun bisa ikut dilibatkan. Dan setelah pulang ke rumah, Holland ini apa namanya memintanya membaca kembali naskah yang sebelumnya sudah dibaca bersama gitu ya. Dan apa namanya dia bilang ya bahwa Zendaya itu bercerita ya mengenai bagaimana kesan dia ya setelah membaca naskahnya gitu ya, sampai akhirnya Tom Holland pun mengatakan bahwa Nolan itu ingin merekrutnya untuk memerankan Athena. Wih, ternyata ya akhirnya project bersama dalam satu film ya antara Tom Holland dan juga Zendaya selain di Spider-Man ya teman Pro 2.

0: 0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Teman Pro 2 buat kamu yang pagi ini lagi gak kemana-mana, lagi di rumah aja, terus lagi scroll media sosial ya. Ayo langsung nanti menuju ke TikToknya Pro 2 ya, karena bentar lagi aku bakal live di akunnya Pro 2 @rrpro2pwt. Nanti kamu boleh komentar langsung di situ, aku bakal bacain juga komentar kamu ya, seputar transportasi. Kamu lebih suka naik transportasi umum atau online sih? Kalau disuruh milih, kasih tahu alasannya kenapa ya. Ditunggu nanti ya di live TikToknya Pro 2 @rrpro2pwt.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam tengah 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rri_pro2pwt. Aku sapa-sapa semuanya, good morning. Thank you ya udah join pagi-pagi. Ada Mbak Ulfi, halo Mbak Ulfi. Terus juga ada Alvino, ada juga Lang, selamat pagi. Terus aku juga pengen sapa Caca, hai Caca. Katanya kalau Mbak Ulfi lebih suka pakai online. Katanya udah tinggal panggil dari HP aja udah datang tuh transportasinya. Oke. Terus ada lagi dari Langs, katanya lebih suka jalan kaki kalau deket Kak. Baik. Terus ada lagi Alvino, kalau Alvino katanya aku naik ojol aja Mbak biar bisa sat-sat. Oke. Oke. Terus ada siapa lagi ya? Wait, sebentar. Ada Kucing Oren 72526 katanya kangen Purwokerto. Widih, makanya join di Pro 2 aja ya biar kangennya terobati gitu ya. Terus ada lagi dari Mbak Sarina. Ya, selamat pagi Mbak Sarina, belum ini nih, belum komen nih ya. Ditunggu komennya Mbak Sarina. Caca juga komentarnya ditunggu, Hilda juga ditunggu komentarnya ya. Thank you ya buat joinnya pagi ini. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang belum komentar ya, silahkan langsung aja kamu kirimkan komentar kamu ke 081 3273 12 22 atau bisa di Instagram @rri_pro2pwt atau langsung aja join di live TikToknya Pro 2 @rri_pro2pwt. Kamu tuh lebih suka naik transportasi umum atau transportasi online ya, kasih tahu alasannya kenapa.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Gocek terus, jempolin, kasih

Oke teman berdua, thank you banget buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 atau juga udah komen di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2PWT ya. Tadi sampai mana ya? Aduh, emang kebiasaannya Siska ya. Oke ya, ada Mbak Sarina tadi belum dibaca komennya ya. Katanya kalau Mbak Sarina itu lebih suka jalan kaki aja karena kalau transportasi online itu mahal di Singapura sana. Oke, dia di Singapura soalnya ya. Oke. Terus katanya pesannya buat Kak Dosan, tolong jangan dicopot kacamatanya ya, dipakai aja Kak Dosan. Dari Mbak Sarina ya. Terus juga kalau Hilda katanya lebih suka naik Grab transportasi online karena kalau macet tuh bisa lebih cepat aja Kak. Oke, baik ya. Ada lagi dari siapa ini ya? Oh, Pak Budi di Medan tapi belum komen, katanya cerah aja di Medan. Oke. Terima kasih juga buat anak manusia ya yang lagi happy karena Prancis menang lolos semifinal ya. Terus juga ada Mas Itong juga, thank you. Pendukungnya Spanyol, katanya Spanyol wajib juara Kak Sis. Oke. Terus saat pagi juga buat JL Media. Katanya dia ini ya, malah suruh pilih nih naik macan atau naga. Aduh. Ini transportasi online sama umum gitu kan ya. Ada lagi dari Randy Berto juga, selamat pagi. Super Makmur juga selamat pagi ya. Tapi mana ini? Enggak komen. Caca juga morning, selamat pagi Caca. Komennya mana ini? Ini komennya pada tentang bola ya, but it's okay ya. Oke, baiklah ya. Thank you buat siapa nih? Aduh, ini kok namanya aku mau baca gimana ya? Yang pokoknya intinya berdahak aja gitu ya. Oke, selamat pagi. Terus juga selamat pagi buat Tommy. Ini enggak komentar, ini belum komentar ya. Oke, baiklah. Thank you buat semuanya ya, teman Pro 2. Buat yang pagi hari ini penasaran banget ya, kira-kira ada tempat wisata apa ya yang menarik gitu ya di seputaran Jawa Tengah ini. Nanti aku juga bakal share-share informasinya dari jam 9 sampai jam 10 pagi di Spada gitu ya. Habis ini masih ada informasi juga yang bakal aku hadirkan. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Teman berdua, panggung utama Jakarta Fair Kemayoran dijadwalkan menjadi pusat perhatian pada hari ini ya, Jumat 10 Juli 2026 dengan kehadiran sejumlah grup musik beraliran ska dan juga reggae. Nah, penampilan utamanya bakal diisi oleh grup musik legendaris Tipe X yang dikenal memiliki basis masa penggemar sangat besar di Indonesia. Nah, selain Tipe X, panggung hiburan juga bakal dimeriahkan oleh kehadiran Orin ya, serta Steady Beats yang siap membawakan deretan lagu andalan mereka untuk bisa menghibur para penonton yang memadati area GI Expo Kemayoran Jakarta. Nah, penyelenggaraan konser musik ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara rutin Jakarta Fair yang bertujuan untuk memberikan hiburan maksimal bagi masyarakat. Dan penonton dapat mengakses area konser dengan memiliki tiket masuk yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara melalui kanal pembelian resmi. Dan acara ini diharapkan bisa berjalan tertib dengan pengamanan ketat untuk memastikan kenyamanan seluruh pengunjung yang ingin menyaksikan aksi panggung dari para musisi hingga pengunjung malam ya hingga pengunjung malam di kawasan pameran dan juga hiburan terbesar di Jakarta.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, thank you banget buat kamu yang tetap stay di live TikToknya Produa @rari Produa PWT. Kayaknya udah tinggal 15 menit lagi nanti aku live-nya ya. Jadi yang belum join live, buruan join, buruan ikutan komen ya. Transportasi umum atau transportasi online, kamu lebih pilih yang mana? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke ya, thank you buat semuanya yang udah join ya. Dan pastinya nanti aku bakal ajak kamu buat jalan-jalan ke tempat wisata yang keren ya, yang ada di area Jawa Tengah aja. Kira-kira nanti kita bakal kemana aja. Pantingin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

Well, teman Produa, kita bakal jalan-jalan ke Kabupaten Jepara ya. Selain terkenal akan ukiran-ukirannya gitu ya, di Jepara itu juga menawarkan kombinasi wisata budaya, sejarah dan juga pesisir laut yang indah ya. Di sana tuh ada yang namanya Taman Nasional Karimun Jawa ya. Jadi surga bahari yang terkenal dengan terumbu karang dan juga wisata bawah air ya. Ada juga Pantai Kartini dan Kura-Kura Ocean Park ya, yaitu destinasi rekreasi keluarga yang dilengkapi dengan akuarium raksasa dan juga fasilitas bermain ya. Ada juga di sana namanya Pantai Bandengan, yaitu pantai pasir putih yang cocok untuk bersantai dan olahraga air ya. Ada juga wisata edukasi dan sejarah berupa Museum R.A. Kartini ya, untuk napak tiras pahlawan emansipasi wanita, dan juga ada Masjid Mantingan dengan arsitektur yang kuno. Nanti aku bakal kupas satu persatu ya teman Pro 2. Pastikan tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin seputar Jepara gitu ya, emang apa namanya, banyak sekali gitu ya tempat wisata ya di Kabupaten Jepara gitu ya. Dan di sana juga ada beberapa masakan khas ya teman Pro 2. Kalau tadi kan udah dikasih tahu seputar tempat wisatanya ya, ada di sana namanya Pindang Serani. Ya, ini adalah makanan khas dari Jepara berupa sup ikan laut ya. Perpaduan dari rasa pedas, asam dan manis yang umumnya disajikan pada siang hari. Jadi sajian ikan pindang bening dengan ikan laut ini ya terasa ringan dan segar ya, berbeda dengan sajian pindang ikan Betawi ya. Pindang Serani Jepara itu tidak mengandung kecap sehingga memiliki kuah yang bening. Bahan utamanya berupa ikan laut segar dengan beberapa bumbu khas seperti belimbing wuluh, daun kemangi, tomat dan juga bawang daun. Wih, kayaknya enak banget ya teman Pro 2 ya. Oke ya. Kemudian ada juga ini makanan khas lain ya dari kota Jepara ya. Ini yang terkenal adalah laksa ya. Jadi apa namanya? Kemudian ada juga selain itu, iya banyak sekali ya makanan khas dari Jepara ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu tuh memang ini ya suka gitu ya dengan makanan khasnya gitu ya, bisa langsung berkunjung aja ke sana ya, karena ada banyak juga variannya. Kalau tadi pindang serani, ini ada pindang serani yang berbahan utama bandeng, terus ada juga dengan ikan kakap ya, ada ikan kembung ya, kemudian apa namanya, ada versi asamnya dan juga versi pedasnya. Kalau misalkan pindang seraninya pedas, bisa ditambahkan lebih banyak cabai, dan kalau misalkan pengen asam maka ditambahkan lebih banyak belimbing wulu atau asam jawa gitu ya, agar rasanya bisa sesuai dengan selera yang diinginkan.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: It's my baby, it's my

Oke, teman Pro 2. Tadi kan aku share ke kamu ya, apa namanya, tempat-tempat wisata yang ada di Jepara gitu ya. Di sana ada yang namanya Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi ini apa namanya, menjadi favorit wisatawan gitu ya. Di mana Taman Nasional ini terdiri dari 27 pulau kecil ya, yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Jadi Karimun Jawa memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari pantai yang berpasir putih, laut yang jernih, hingga terumbu karang yang mempesona. Kita bisa menikmati berbagai aktivitas wisata air seperti snorkeling, diving, berenang, dan juga memancing. Nah, untuk bisa berkunjung ke Taman Nasional Karimun Jawa, kita harus menempuh perjalanan laut yang memakan waktu sekitar 2-3 jam ya, dari Pelabuhan Kartini di Jepara. Dan harga tiket masuk kawasan tempat wisata Jepara ini untuk wisatawan lokal sekitar Rp5.000 di hari biasa dan sekitar Rp7.500 di hari libur. Dan tiket masuknya dapat dibeli di loket tiket yang terletak di Pelabuhan Kartini. Jadi selain tiket masuk, kita juga perlu membayar biaya tambahan mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah jika ingin melakukan aktivitas air seperti snorkeling ataupun juga diving, teman Pro 2. Nah, ada juga yang terkenal di sana, yaitu Pantai Kartini ya. Dan Pantai Kartini merupakan satu pantai yang sangat indah, menjadi daya tarik utamanya ya, memiliki pasir putih yang bersih dan air laut yang jernih. Objek wisata yang terletak di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara ini buka setiap hari ya, mulai pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Di sana kita bisa berenang, bermain air, atau sekedar bersantai menikmati hamparan laut yang jernih. Nah, Pantai Kartini memiliki wahana Kura-Kura Ocean Park yang merupakan sebuah akuarium raksasa yang menampung berbagai jenis kura-kura, mulai dari kura-kura darat hingga kura-kura laut. Dan untuk masuk ke Pantai Kartini, kita akan dikenakan biaya masuk sekitar Rp5.000 atau Rp7.000 ya. Dan harga tiket masuknya bisa berubah sewaktu-waktu di sana ya. Oke, itu dia teman Pro 2.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Teman Pro 2, kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, harus segera diakhiri. Thank you banget ya buat kebersamaannya. Aku minta maaf kalau ada segala sesuatu yang kurang berkenan di ruang dengar kamu. Abis ini nanti bakal ada dosan yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Aku Siska pamit undur diri, ketemu lagi besok pagi. Bye bye.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.
1: Teman Prodi sudah jam 10 dan saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosa Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, kiper Argentina Emiliano Martinez ini merasa dirinya masih kurang berkontribusi untuk tim nasional selama ajang Piala Dunia 2026 ini. Meskipun Argentina sudah berhasil menembus babak perempat final dan bakal ketemu sama Swiss, penjaga gawang andalan ini merasa belum maksimal di bawah mistar gawang. Sampai babak 16 besar, Martinez tercatat sudah kebobolan 5 kali dari 9 tembakan yang mengarah ke arah gawangnya, terutama pas saat melawan Tanjung Verde sama Mesir ya. Dan kondisi ini juga membuat dia merasa belum bisa memberikan bantuan yang berarti untuk rekan-rekan timnya yang lain. Martinez sekarang mempunyai tekad yang sangat besar untuk memperbaiki performanya di sisa pertandingan Piala Dunia 2026. Dia merasa perlu sekali untuk lebih banyak menolong tim karena selama ini merasa teman-teman timnya yang justru sering menyelamatkan posisi Argentina di lapangan. Harapannya fokus yang lebih tinggi ini bisa membuat dia tampil lebih maksimal saat melawan Swiss nanti dan tidak cuma sekedar melihat timnya lolos ke semifinal. Motivasi ini juga muncul karena Martinez pengen sekali bisa memberikan kontribusi nyata seperti momen krusial yang pernah dia lakukan saat berhasil membawa Argentina menjadi juara di edisi sebelumnya. Teman Pro 2, kalau bisa update informasi terkait Piala Dunia ataupun informasi-informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa. Lanjut lagi Produa FM, temenin siang hari kamu biar makin seru, makin gacor, makin gas ya. Makin gaspol pokoknya di Produa Hitlist bareng sama aku Dosam Pradana. Sampai jam 12 siang nanti ada beragam informasi menarik, ada lagu-lagu yang siap buat kamu request ya. 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh langsung meluncur sekarang juga di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rriproduapwt ya. Jangan lupa yang belum follow di follow terlebih dahulu. Oke, kita ketemu dulu. Ada lagu dari Dere dengan Puspa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Disco Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation
0: Pro 2 Hit List.
2: Oke teman Pro 2, kita bacain dulu ya, udah kita gabung ya di 08132731222 dan juga melalui Instagram @RaryPro2PWT. Hai dari RZ, mau ngelis lagunya dong dari Selena Grace ya, Sumpah Mati Cinta. Beda ya, Sumpah Mati ya. Hai Kak, dari 34292 ya, Amani ya, ngelis lagunya dong, jangan lupa diputerin Kak. Next dari 4066 ya, mau request lagunya dong Kak, dari Sabrina ya. Hai Min, iya Min, selamat siang, mau izin request dong dari Selena Grace, salam hangat dari Selenation buat Pro 2 FM Purwokerto, sukses terus, thank you. Lara, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Enjinnya dong Kak diputerin ya. Ini juga dari Sesta B ya, Selena Grace, jangan lupa diputerin ya. Hai juga dari R, selamat siang, permisi izin request dong dari Selena Grace yang Sumpah Mati ya. Oke, siap, ditunggu ya, kita langsung aja nih dari Selena, Sumpah Mati. Aduh, ini lagunya enak banget buat didengerin siang hari kayak gini. Apalagi buat kamu yang kayak udah ketemu sama seseorang yang udah cocok banget. Mau sebesar apapun masalahnya, yang dibetulin itu masalahnya bukan hubungannya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, penyanyi, penulis lagu dan juga produser indie pop keturunan Filipina Amerika, Rocco. Ini secara resmi memulai babak baru dalam karirnya dengan merilis single Break sebagai single pertama dari EP ketiganya. Dan lagu ini juga ngehadirin pengantar atmospheric untuk karya terbarunya yang akan segera hadir dalam beberapa bulan ke depan. Ya, kita nantikan teman Produa.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Selamat siang dari JJ ya. Mau ngelis lagunya dong dari JKT48. Tadi udah aku kasih tuh ya, yang apa namanya, Andai Ku Bukan Idola. Ya gak apa-apa ya. Oke, next Mas Agus akhirnya nongol juga nih. Ini kayak Mbak Siti Hari, tumben nih gak nongol. Mau request lagunya dong dari Yura Yunita Bernadia. Terus Takut It Gita udahan tadi ya, Gracie Adam That's So True juga udahan tadi, sama Charlie Puth yang We Don't Talk Anymore, udahan semua ya. Oke, okay. Next sama Lia Putri juga, thank you. Mau request lagunya dong dari Tulus yang Teh Hijau, udah banget di awal tuh ya. Jadi sudah lunas hutangnya ya. Jangan lupa yang mau ikutan gabung, masih terus ditunggu, gabung melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2.

0: 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa Ketsi ini mengumumkan film dokumenter Wild Hearts yang tayang pada Agustus 2026 dan film ini juga mengisahkan perjalanan pembuatan EP ketiga mereka Wild yang rilis 14 Agustus. Jadi dokumenter garapan tim produksi Popstar Academy ini akan menampilkan cuplikan eksklusif, rekaman penggemar hingga wawancara anggota. Jadi bioskop ini juga mulai menayangkan terbatas pada 12 Agustus nanti ya, dengan tiket jual mulai dari tanggal 15 Juli nanti.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi. Baca ini udah ikutan gabung ya. Ada Bunda Dian. Selamat siang berdua RRI Purwokerto. Mau request lagunya Ken Riz dong ya. Selamat beraktivitas buat semua yang lagi dengerin aja ya. Next ada Luluk Fauzi. Ken Riz dong kak semesta. Siap ya. Ya udah. Nanti penamanya ditunggu aja ya. Next juga Maria. Dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor ya, mengelis lagunya dari lagunya kakak Sabrina, boleh ya, ditunggu aja. Habis ini aku bakal puterin, tapi sebelum itu aku ajak kau buat dengerin lagu yang satu ini dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. Aku masih punya informasi menarik dari dunia hiburan ya. Jadi ini ada informasi dari Idol yang rilis mini album We Met dengan lagu utama Gimme That Love. Karya berisi 5 lagu ini juga menjadi kelanjutan dari album We Are yang rilis tahun lalu. Jadi sang leader Soyeon ini kembali memimpin produksi album ini dan menggunakan nama produser Ice Blue Rabbit. Jadi lagu utamanya ini memadukan groove afrobeat dan juga synth pop modern ya dengan vokal yang menjadi pusat perhatian.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman Produa, sayang banget udah hampir jam 12, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Produa Hitlist ya. Selain ini kita lanjut lagi seru-seruan di Santai Siang. So, thank you banget buat kebersamanya. Pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Radio FM Purwakarta, teman.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng sama aku Dosan Pradana. Kali ini di Santai Siang, sampai jam 3 nanti aku bakal temani kamu tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu ya. Sambil menikmati makan siang, istirahat, leha-leha, santai-santai sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita nih, Kakak Siska Kurnia, kayak lagu yang satu ini. So check this one, I'll be right back.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Santai Siang. Santai
1: Siang. Teman Pro 2, siapa sih yang gak kenal dengan yang namanya nasi tumpeng ya? Jadi kuliner khas Indonesia ini identik dengan acara syukuran, peresmian, ulang tahun, hingga berbagai perayaan penting. Dan ternyata bukan sekedar hidangan biasa ya. Jadi dibalik bentuknya yang mengerucut dan aneka lauk yang mengelilinginya, tersimpan filosofi mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, rasa syukur, kebersamaan, hingga harapan akan kehidupan yang harmonis. Nah, tahu gak sih teman Pro 2? Kalau bentuk kerucut tumpeng ini ternyata melambangkan gunung suci yang menjadi simbol hubungan vertikal manusia dengan sang pencipta, atau bahwa setiap lauk yang mengelilinginya memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan dan juga alam semesta. Bahkan cara memotong tumpeng ini juga memiliki filosofi yang syarat akan makna. Wow, menarik ya.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, mie instan asal Indonesia ini kembali mendapatkan pengakuan di tingkat dunia. Jadi dalam daftar mie instan terbaik di dunia 2026 versi Smarter Ranking, ternyata Indomie Goreng ini menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Nongsim Shin Ramyun dari Korea Selatan. Jadi penilaian ini dilakukan berdasarkan cita rasa, tekstur mie, harga, ketersediaan, serta reputasi dan juga ulasan dari para konsumen ya. Nah, mie instan ini mendapat apresiasi berkat perpaduan bumbu manis, gurih, pedas, bawang goreng, serta tekstur mie yang memang kenyal dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, di posisi 5 besar ditempati oleh Nongsim Shin Ramyun, lalu Indomie Goreng, Samyang Buldak, Nongsim Chapaketi, dan juga Sapporo Ichiban. Saatnya Lomba Dada.

Santai siang. Teman Pro 2 Jakarta Dessert Week ya. Wah, ini sayangannya Jakarta Fashion Week ya. Jadi festival dessert terbesar di Indonesia ini resmi mengumumkan Dangdut sebagai tema utama penyelenggaraan tahun 2026 yang bakalan berlangsung pada 24 Agustus hingga 13 September ya. Jadi bukan sekedar referensi musik, ternyata Dangdut ini dipilih karena dianggap mewakili semangat Jakarta yang inklusif, dinamis dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lewat tema ini, JDW ini mengajak para pastry chef, dessert artisan, baker hingga pelaku industri kreatif untuk menerjemahkan semangat dangdut ke dalam karya kuliner, mulai dari pilihan rasa, visual, merchandising, kemasan, hingga pengalaman ruang ya. Jadi festival ini juga menjadi bagian dari Gado-Gado Cultural Network bersama Breakspot Market. Jadi ada juga Ideal Fest, Jakarta Fashion Week, dan juga berbagai platform kreatif nasional lainnya. JDW 2026 ini menghadirkan 4 program utama, yaitu Industry and Media Gathering, City Takeover bersama puluhan restoran dan juga hotel di Jakarta, Dessert Market sebagai festival publik, serta Golden Swirl Award 2026 yang memberikan apresiasi kepada para pelaku industri pastry dan juga dessert terbaik di Indonesia.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Bro 2 kali ini ada informasi dari dunia olahraga yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Ada keberhasilan timnas Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2-0 dan mendapat apresiasi besar dari pelatih Didier Deschamps ya. Jadi fokus utama ada pada sosok Kylian Mbappe yang menunjukkan mentalitas luar biasa meski sempat gagal eksekusi penalti di babak pertama. Walaupun tendangannya ditangkis kiper lawan, Mbappe enggak lantas kehilangan fokus dan justru bangkit dengan sumbangan 1 gol serta 1 assist yang jadi kunci kemenangan dari Les Blues pada laga tersebut ya. Deschamps ini merasa bangga karena sang kapten sama sekali tidak meragukan kemampuannya sendiri meski ada tekanan besar setelah gagal penalti. Kemenangan ini bikin Prancis berhasil mencapai target awal mereka buat masuk ke 4 besar dan menjaga peluang buat meraih gelar juara dunia lagi. Sekarang skuad asuhan Deschamps ini lagi fokus untuk pemulihan kondisi fisik sambil nunggu siapa yang bakal jadi lawan mereka di babak selanjutnya biar bisa tampil maksimal lagi di lapangan.

돈 버는 바로 장난으로 가고 굳이 씰 하루 속

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Mediodía.
1: Santa Siang.
0: Santa Siang.
2: Kita lanjut lagi masih dari dunia olahraga ya. Ada audisi umum PB Jarum 2026 yang resmi dimulai di Pekanbaru sebagai kota pembuka untuk mencari bibit unggul bulu tangkis tanah air. Jadi sebanyak 306 peserta dari kategori U11 sampai KU12 bersaing ketat di Gor Angkasa demi mendapatkan super tiket untuk bergabung sama klub legendaris tersebut ya. Jadi langkah buat gelar audisi di luar Pulau Jawa kayak Sumatera dan juga Sulawesi ini memang sengaja dilakukan untuk mendapatkan atau membuka kesempatan menemukan talenta baru semakin luas dan nggak cuma terpusat di satu kota aja ya. Jadi proses seleksinya sendiri ini pakai sistem gugur dan dimulai dari tahap screening sampai babak turnamen untuk menentukan siapa yang paling layak masuk ke tahap karantina di Kudus nanti ya. Jadi nggak cuma soal tanding, ajang ini juga makin berkelas karena dikawal langsung sama 11 legenda bulu tangkis Indonesia yang jadi tim pencari bakat. Sosok-sosok hebat ya seperti Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir juga ikut turun tangan untuk memantau langsung kualitas teknik dan juga mental para atlet muda di lapangan. Selain mengejar juara buat dapat tiket otomatis, para peserta juga punya daya juang tinggi, tetap punya peluang lewat super tiket pilihan tim pencari bakat meski gagal di fase turnamen. Jadi kehadiran audisi ini juga benar-benar jadi angin segar untuk komunitas bulu tangkis di Sumatera karena bisa memotivasi talenta lokal untuk berani mimpi jadi juara dunia lewat pembinaan profesional di PB Jarum.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Messi. Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta.

Santai siang. Kita lanjut lagi masih dari dunia perolahragaan ya teman perdua. Kalau tadi kita membahas tentang PD Jarum ya yang sedang membuka seleksi. Nah ini juga nggak jauh-jauh ya dari kalau itu pakai raket. Nah kalau ini pakai tangan ya, karena ini adalah bola voli ya. Yaitu raketnya juga dipegang pakai tangan juga sih, sama aja. Tapi maksudnya beda konsep gitu. Yang satunya pakai alat, yang satunya lagi langsung menggunakan tangan ya. Jadi ada informasi terkait dengan PBVSI yang pasang target 4 besar di AVC Boys U18 2026 ya. Jadi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI menetapkan target yang cukup tinggi ya bagi tim nasional voli putra U18 yang bakal berlaga di ajang AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026 ya. Pelatih Odik Hermanto ini juga diharapkan bisa menembus posisi 4 besar dalam turnamen bergengsi tingkat Asia tersebut. Keputusan ini diambil setelah melihat persiapan tim yang dirasa sudah sangat maksimal, mulai dari pemusatan latihan di Semarang hingga berlanjut ke Sentul. Keberhasilan tim senior di ajang sebelumnya juga dijadikan sebagai penyemangat tambahan agar para pemain muda tersebut bisa memberikan performa terbaik dan bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Ya, mengenai kompetisi, tim pihak pelatih ini sudah mengantongi kerangka skuad utama sejak berakhirnya kejuaraan nasional 2026. Meskipun sempat ada perubahan format kompetisi yang semula mengharuskan babak kualifikasi strategi, tim langsung disesuaikan tanpa banyak mengubah susunan pemain. Dan keuntungan utama dari tim ini adalah tingkat kekompakan yang memang sudah terbangun dengan baik, karena para pemain sudah memiliki atau sudah saling kenal karakter permainan satu sama lain. Jadi kapten

Tim Muhammad Rizky Maulana beserta rekan-rekannya juga merasa sangat optimis dan siap menghadapi tantangan besar untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh pihak federasi.

kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
2: Teman Pro 2, persiapan timnas Spanyol untuk laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Belgia ini kelihatan semakin mantap ya, dengan kondisi Lamine Yamal yang udah fit banget dan pelatih Luis de la Fuente ini memastikan kalau pemain muda berumur 18 tahun ini sudah siap tempur setelah sempat berjuang pulih dari cedera hamstring yang lumayan lama. Jadi meskipun sempat absen dari lapangan hijau sejak bulan April, Yamal ini sekarang dianggap punya versi permainan yang jauh lebih mantang dan juga punya motivasi besar untuk memberikan penampilan maksimal di Los Angeles. Progresnya juga sudah kelihatan waktu dia berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi dan juga terus menjadi andalan di susunan pemain utama Spanyol selama turnamen berlangsung. Peran Yamal di skuad Spanyol ini memang penting banget ya, bukan cuma soal mencetak gol tapi juga cara dia merusak pertahanan lawan. Jadi pelatih ini menyampaikan kalau Yamal ini tipe pemain yang butuh banyak pegang bola karena dia punya skill individu yang oke banget buat ngelewatin penjagaan lawan sekaligus membuka ruang untuk teman timnya. Makanya pas melawan Belgia nanti Spanyol bakal fokus untuk alirin bola lebih cepat supaya celah yang dibikin Yamal bisa langsung dimanfaatkan untuk menyerang. Harapannya dengan kreativitas dan juga mental yang lebih oke, sekarang pemain Barcelona ini bisa jadi pembeda buat membawa Spanyol lolos ke babak semifinal.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

Santai siang. Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Ada informasi terkait Avatar. Avatar Aang, The Last Airbender yang dipercepat di perilisannya, teman Pro 2 ya. Jadi kabar mengenai percepatan jadwal rilis film animasi Avatar Aang, The Last Airbender ini akhirnya resmi diumumkan buat tayang pada 25 Juli nanti ya. Dan keputusan ini diambil setelah sebelumnya pihak Paramount ini sempat menunda perilisan beberapa kali sampai rencana awal buat tayang di layanan streaming pada Oktober 2026 akhirnya diubah total. Dan alasan utama dibalik perubahan jadwal yang jadi lebih awal ini diduga kuat gara-gara adanya kebocoran versi lengkap film tersebut di internet pada bulan April lalu. Jadi kejadian ini bermula dari unggahan salah satu akun media sosial yang nampilin potongan klip berdurasi cukup lama sampai akhirnya video utuh dari film tersebut tersebar luas di platform X dan dapat perhatian besar dari masyarakat digital. Film ini juga bakal fokus pada perjalanan Aang sebagai sosok pengendali udara terakhir ya yang berusaha nyari kekuatan kuno demi menjaga budayanya dari ancaman kepunahan. Dalam petualangannya, Aang bareng teman-temannya ini harus bergerak cepat agar kekuatan legendaris ini gak jatuh ke pihak yang salah demi menjaga perdamaian dunia yang udah diperjuangin dengan susah payah. Jadi proyek ini merupakan debut layar lebar dari Avatar Studio yang didiriin pada 2021 serta ngelibatin kreator aslinya yaitu Michel Dante Di Martino dan juga Brian Konietzko buat mastiin kualitas ceritanya tetap terjaga dengan arahan sutradara Lauren Montgomery. Dan film ini juga diharapkan tetap dapat sambutan meriah meskipun sempat ngalamin kendala teknis terkait bocornya konten sebelum waktu rilis resmi.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Wah, lagi rame, ikutan ah.
2: 1, 2, 3.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Santai siang. Kita masih lanjut lagi, masih ada informasi dari dunia hiburan ya. Kali ini ada The Rosé yang bakal konser di Jakarta setelah Prambanan Jazz. Wah, ini pasti sangat dinanti-nantikan ya. Oke, siapa nih yang gak sabar pengen menantikan The Rosé konser di Jakarta? Coba, mana suaranya? Aku pengen dengar. Belum kedengaran sampai sini ya, teman Pro 2. Jadi grup band rock alternatif asal Korea Selatan ini, yaitu ada The Rosé, bakal balik ke Indonesia buat ngadain konser tunggal bertajuk Rosetopia Asia Tour 2026 ya. Dan kabar ini memang resmi diumumkan sama pihak promotor CK Stars Entertainment yang ngejadwalin acara tersebut bakal berlangsung pada 23 Oktober 2026 di The Casablanca Hall Jakarta ya. Jadi meskipun jadwal dan juga lokasi sudah pasti, tapi sampai sekarang memang belum ada info lebih lanjut soal berapa harga tiket yang bakal dijual untuk para penggemar atau Black Roses di tanah air. Jadi kedatangan kali ini menambah panjang daftar kunjungan Wosung dan juga kawan-kawan ke Indonesia setelah sebelumnya mereka ini baru aja tampil memukau di panggung Prambanan Jazz Festival pada bulan Juli ini ya. Dan band yang memang dikenal lewat lagu hits berjudul Sorry akan memang punya riwayat yang cukup sering mampir ke Jakarta karena udah beberapa kali ngadain konser tunggal yang selalu dapat sambutan hangat ya. Jadi dengan prestasi internasional kayak tampil di Coachella sampai masuk daftar lagu terbaik versi Billboard Band, beranggotakan 4 orang ini emang punya daya tarik yang kuat banget lewat musik mereka yang emosional dan juga aksi panggung yang bertenaga.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ya. Ada desa wisata Nagari Tuo ya, dari Pariangan di Sumatera Barat yang terkenal akan keindahan alamnya serta kearifan lokalnya dari masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani ya. Ini sejauh mata memandang memang terbentang sawah hijau, terasring dan terasering serta menjadi pemandangan utama di desa yang memiliki udara sangat sejuk. Dan menariknya, pada tahun 2012 desa ini terpilih menjadi satu dari 5 desa terindah di dunia versi majalah Budget Travel asal Amerika Serikat ya. Dan hasilnya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ini terus meningkat. Dan tempat ini terletak di lokasi yang memang sangat magis dan para pengunjung ini bisa langsung menikmati landscape alam yang dikepung oleh deretan bukit barisan di bagian belakang dan juga kemegahan Gunung Merapi tepat di depan mata.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Santai siang. Tumor berdua sayang banget udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di serangkaian acara Santai Siang ya. Tapi tenang, masih ada satu sesi terakhir nanti bareng sama Kakak Aris ya. Lanjut lagi di Sore Ceria sampai jam 7 malam. So thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Siang. Santai siang. Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana keadaan kamu di siang menjelang sore ya? Mudah-mudahan masih semangat untuk beraktivitas. Dan tadi di santai siang sesi pertama ada dosen perdana yang temenin kamu. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan di santai siang. Dan nanti bakal lanjut lagi ada sore ceria ya, dari jam 4 sampai jam 7 ya. Setelah itu ada music live chat yang bakal hadir dari jam 7 sampai jam 8 malam, teman Bro 2. Waktunya masih panjang untuk kita bersama menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 Siska Kurnia. Dan aku nanti bakal share ke kamu informasi yang menarik ya, terkait informasi lokal Banyumas Raya. Kira-kira bakal ada info update apa? So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Bro 2 FM, Purwakerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Jembatan Serayu di Kalibagor ya, Banyumas, teman berdua mengalami kerusakan parah pada bagian rangka atasnya setelah dihantam truk mengangkut eskavator nih pada Jumat dini hari. Jadi muatan alat berat yang terlalu tinggi bikin portal besi jembatan tersebut roboh sampai menutupi jalan utama dan sempat bikin arus lalu lintas itu macet total. Kecelakaan ini bahkan memakan korban ya, seorang pemotor yang menabrak material besi di tengah kegelapan jalan hingga harus dilarikan ke rumah sakit sehingga mengalami patah tulang. Jadi petugas di lapangan langsung bergerak cepat mengevakuasi rangka yang ambruk agar akses penghubung antara wilayah yang baru saja diperbaiki tersebut bisa segera normal kembali.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Radio FM Purwakarta.

0: Ya, teman berdua, kali ini Kejaksaan Negeri Purwokerto resmi menahan mantan Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan ya, Pakan Ternak Baturaden, atas dugaan korupsi penjualan susu sapi dengan nilai fantastis ini mencapai 10 miliar rupiah. Jadi, praktik ilegal ini terendus setelah penyidik menemukan adanya manipulasi laporan pendapatan negara, bukan pajak, yang tidak disetorkan sepenuhnya ya ke kas negara selama periode jabatan tersangka. Dan setelah menjalani pemeriksaan maraton pada Kamis sore, jadi pria tersebut ya langsung dijebloskan ke sel tahanan untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Dan langkah tegas ini diambil demi mengusut tuntas aliran dana dan memastikan pertanggungjawaban atas kerugian negara ya yang ditimbulkan dari sektor peternakan tersebut secara transparan, teman berdua. Ya, mudah-mudahan ini kasusnya cepat selesai ya, dan ya, tidak ada lagi gitu ya, teman berdua, penggelapan dana ataupun korupsi ya.
1: Pandang raut wajahmu.

Pro 2. Di Pro 2. Lagu ambiar di Pro 2.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Sebanyak 15 balita di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas ya. Ini sedang dipantau ketat melalui program pemberian makanan tambahan karena memang berat badan mereka sempat mandek ya atau tidak naik sesuai usia teman perdua. Jadi para kader PKK di sana turun langsung melakukan kunjungan rumah ke rumah untuk membagikan kudapan sehat sekaligus mengecek apakah makanan tersebut benar-benar habis dikonsumsi dan tidak memicu alergi ya. Walaupun harus melewati medan perbukitan yang luas, distribusi tetap berjalan lancar dengan memanfaatkan titik kumpul strategis ya, sebelum diantar ke alamat masing-masing. Dan program hasil kerjasama dengan puskesmas ini diharapkan bisa mencegah risiko stunting sejak dini ya, dan juga bisa mengedukasi orang tua tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang. Nah ini biasanya teman-teman mahasiswa juga ada yang jadi volunteer untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti ini teman berdua ya. Dan harapannya kita pun sebagai anak muda harus aware juga kalau misalkan kamu punya keponakan atau dalam ruang lingkup keluargamu ada yang kesulitan makan atau bahkan sebenarnya ada makanan tapi gak doyan makan. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman ya. Apalagi kalau kamu misalkan punya akses langsung ke orang-orang yang memang punya kapasitas tentang ilmu kesehatan. Nah ini perlu edukasi juga untuk orang-orang sekitar kita.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

Santai siang. Menjelang jam 4 teman perdua, itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi terakhir ini harus selesai. Tapi jangan kemana-mana karena selepas ini masih ada aku di Sore Ceria ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Timnas Prancis memastikan diri sebagai tim pertama yang melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Dan berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

Timnas Prancis sukses memastikan diri sebagai tim pertama yang melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Kepastian ini diraih setelah skuad Les Bleus menumbangkan perlawanan gigih Maroko dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga perempat final yang digelar dini hari tadi. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat ini didominasi oleh anak asuh Didier Deschamps sejak menit awal. Meski terus mendapat tekanan bertubi-tubi, barisan pertahanan Maroko atau Singa Atlas tampil sangat disiplin dalam meredam agresivitas serangan lawan. Momentum dramatis sempat terjadi pada menit ke-25 ketika Prancis mendapat hadiah penalti usai Kylian Mbappe dijatuhkan oleh Nusair Mazraoui di kotak terlarang. Namun eksekusi penalti mendatar yang dilepaskan Mbappe secara gemilang berhasil dibaca dan ditangkap oleh kiper Maroko Yassine Bono yang tampil heroik. Tak hanya menepis penalti, Bono berkali-kali melakukan penyelamatan krusial di babak pertama, termasuk menggagalkan ancaman dari Dayot Upamecano dan Désir Doué. Rapatnya pertahanan Maroko serta nasib sial Prancis yang tembakannya sempat membentur mistar lewat Lucas Digne membuat paruh pertama berakhir imbang.

0: Memasuki babak kedua, gemburan serangan Perancis semakin tak terbendung. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60 ketika Kylian Mbappe sukses menebus kegagalan penaltinya lewat tembakan akurat ke pojok kiri atas gawang yang kali ini tak mampu dijangkau. Hanya berselang 6 menit, gawang Maroko kembali bergetar dan menjauhkan keunggulan Prancis menjadi 2-0. Lewat aksi memukau, Ousmane Dembele menggiring bola dan melepaskan tendangan pressing mendatar dari luar kotak penalti yang meluncur deras merobek sudut gawang lawan. Di sisa waktu pertandingan, Maroko mencoba bangkit dan hampir memperkecil ketertinggalan melalui tembakan Azedine Ounahi pada menit ke-82, namun berhasil ditepis kiper Mike Maignan. Kemenangan 2-0 ini memaksa Maroko angkat koper lebih awal. Sementara Prancis kini bersiap menantang pemenang antara laga Spanyol melawan Belgia di babak semifinal.
1: Ya, itu dia informasi yang bisa gue hadirkan dalam info Gema Piala Dunia 2026, dan kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di sore hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bareng aku Aris di acara Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati. Seperti biasa kalau hari Jumat ya teman Pro 2, selalu ada acara Tasbih. Dan buat kamu yang nanti pengen ikutan join ataupun nonton, bisa banget ya, karena acara ini ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto. Kamu bisa menontonnya secara langsung di sana. Dan tentunya untuk sore hari ini ada satu tema yang akan kita bahas di Tasbih, yaitu tentang menjaga hati di era serba cepat. Nah, ini menjaga hati yang seperti apa gitu teman berdua, nanti kita bahas bareng, kita ngobrol santai ya di Tasbih. Yang tentunya aku gak sendirian, sudah hadir di studio ya. Untuk kali ini guru kita ada Kak Kurnia Sari Wiwaha MAG ya. Beliau adalah dosen Akidah Filsafat UIN ZAISU Purwokerto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Kurnia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya Allah, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, udah lama banget kita gak ketemu. Ini mungkin udah hampir lebih dari 1 tahun mungkin ya.
1: Oh iya ya.
0: Kayaknya
1: iya.
0: Ya.
1: Jarang, padahal udah sering kesini tapi jarang ketemu, ketemu Mas Aris ini.
0: Iya betul, betul, betul. Dan untuk tema sore hari ini menjaga hati di era yang serba cepat ya. Kayaknya memang hati perlu dijaga ya. Nah ini mungkin kita langsung saja, kalau dalam konteks Islam mungkin yang dimaksud menjaga hati itu seperti apa Kak Kurnia? Yeah. Coba boleh dijelaskan.
1: Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema hari ini kita mengangkat tentang menjaga hati. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, tadi sempat ditanya tentang hati itu apa. Nah, biasanya kan orang-orang menganggapnya menjaga hati, hati itu lebih ke perasaan, jaga ya. Perasaan, jangan baper gitu-gitu. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks Islam, nah hati ini diartikan dengan bahasa Arabnya itu adalah qalbun.
0: Qalbun,
1: ya. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah, maaf, di dalam sabda Rasulullah, dalam hadisnya, itu beliau mengangkat pentingnya menjaga hati. Jadi ada satu hadis yang bunyinya itu, di dalam tubuh setiap manusia itu ada segumpal daging. Dimana ketika segumpal daging ini dia itu bersih, maka akan bersih seluruh tubuhnya. Dan sebaliknya apabila dia kotor, maka akan kotor juga tubuhnya. Dan yang dimaksud dengan segumpal daging ini adalah hati itu.
0: Oh, hati itu.
1: Iya.
0: Ya,
1: Jadi di ilmu, mungkin di sini sesuai dengan keprodian saya ya, berbicara dengan ilmu tasawuf. Jadi hati ini adalah salah satu pusat dari moralitas manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang baik atau buruk, berbicara tentang niat, tentang keimanan, itu semuanya pusatnya ada di hati. Dan semua manusia itu punya itu. Dan kenapa kok ternyata banyak orang yang sebenarnya kan kalau misalnya kita tanyakan ke setiap orang ini perbuatan ini baik atau buruk. Misalnya kayak mencuri, semua orang tahu kalau mencuri itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, itu sebenarnya adalah pengetahuan yang kita dapatkan dari hati kita. Dan kemudian kenapa pengetahuan yang ada dalam hati kita itu tidak menggerakkan ke perbuatan kita? Nah, itu dilihat dari kondisi hati seseorang. Jadi
0: gitu.
1: Makanya sering sering kita dinasehatin, coba dengarkan apa kata hatimu.
0: Oh, kata hati ya.
1: Apa dengar kata hatimu? Kata hatimu itu mengatakan perbuatan itu baik untukmu atau tidak. Nah, ketika kita bisa menjaga hati kita dari hal-hal yang buruk, nah otomatis dia akan memberikan pesan-pesan yang baik pula. Nah, seperti tadi hadis yang disampaikan Rasulullah, ketika hati itu dalam keadaan yang bersih, otomatis perbuatan kita pun juga akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang bersih itu. Nah, jadi yang dimaksud dalam hati di sini adalah tadi itu, yang kalau di bahasa Arab kan namanya qalbun.
0: Qalbun,
1: makanya ada setiap doa itu Tadi kan hati itu adalah pusat iman, pusat hidayah, pusat moralitas, pusatnya niat. Makanya seringkali ketika kita berdoa, ada doa itu, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala itaatik. Yang maha, wahai Tuhan yang maha membolak-balikan hati, pertahankanlah hatimu untuk selalu berada di dalam hidayahmu, berada di dalam agamamu, dan berada dalam ketaatan kepadamu. Nah itu adalah kenapa pada akhirnya yang kita minta adalah kolbun itu ya, karena kolbun tadi pusat dari iman, pusat dari hidayah itu. Jadi kalau misalnya yang perlu kita lakukan di sini ya bagaimana menjaga hati kita supaya tetap selalu dalam keadaan bersih, sehingga nanti perbuatan-perbuatan yang kita aplikasikan atau kita keluarkan dari dalam diri kita adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan dari hati kita gitu.
0: Jadi ini bisa dibilang hati yang bakal mempengaruhi segalanya nanti.
1: Iya.
0: Dan sebenarnya kalau misalkan nih orang melakukan kayak misalkan ke masjid nuker sendal gitu. Sebenarnya dalam hati kecil pun tahu ya itu.
1: Iya.
0: Ada bisikan sebenarnya ini enggak benar sih.
1: Betul.
0: Tapi lagi-lagi manusia nanti wah tinggal actionnya mau kayak gimana.
1: Nah ini ada hal menarik ketika kita berbicara tentang kondisi tubuh kita yang sifatnya non fisik. Kan jadi manusia itu kan adalah makhluk istimewa yang Allah ciptakan bukan hanya sekedar fisiknya saja, tapi ada sesuatu yang kita mungkin kita sebutnya dengan yang non fisik atau spiritualnya. Di situ ada empat, ada nafsun atau kita sebut dengan jiwa, ada hati yang tadi kolbun, kemudian ada syahwat. Ya dan hawa yang sering kita sebut dengan hawa nafsu.
0: Oh iya iya. Ya.
1: Nah. Nafsun yang jiwa ini dia adalah tempat untuk tempat dari hati,
0: wadahnya ya,
1: wadah dari tiga hal ini. Nah ketika jiwa kita ini bersih, maka akan dominan jiwa kita akan mendengar kata hati kita tadi. Tapi kebaliknya, kalau misalnya jiwa nafsun kita ini dalam keadaan yang kurang bersih tadi, maka yang akan mendorong perbuatan, yang akan hawa dan syahwat ini yang akan lebih mendorong perbuatan kita. Jadi ketika orang ditanya perbuatan ini baik apa tidak, enggak, mereka tahu. Tapi tadi karena jiwanya itu lebih banyak didorong oleh hawa nafsunya daripada kata hatinya, daripada kolbunnya tadi, akhirnya perbuatan yang keluar adalah perbuatan yang buruk. Padahal ketika ditanya, kamu kan tahu ini perbuatan yang tidak baik, tapi kenapa tetap kamu lakukan? Ya gimana gitu.
0: Oke, sebenarnya itu peperangan di dalam diri ya.
1: Iya. Dan intinya adalah dalam kondisi jiwa kita itu.
0: Oke. Berarti ini saling berhubungan ya.
1: Iya.
0: Oh iya, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya, kalau jiwa itu mungkin pengaruhnya kayak misalkan yang dikatakan bahwa kalau kita sering makan makanan yang haram nanti pengaruhnya ke fisik.
1: Betul.
0: Yang itu wadahnya kotor berarti.
1: Iya. Oh, makanya gitu. Kan disampaikan ketika kita makan itu bukan cuma makan yang halal tapi yang thayyib.
0: Yang thayyib ya.
1: Karena apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita bukan hanya mempengaruhi fisik yang kita sebut sini konteksnya kesehatan, tapi juga mempengaruhi tadi itu yang sifatnya jiwa spiritual tadi. Makanya kalau misalnya kita lihat, mohon maaf, apabila satu keluarga itu memang keluarganya sering atau dinafkahi oleh sumber nafkah yang tidak halal, kebanyakan rata-rata memang kebanyakan situasi keluarganya ini tidak dalam keadaan yang ya sakinah mawadah warohmah itu ya tadi. Karena bukan hanya fisiknya yang dirusak tapi lebih kepada spiritnya itu. Makanya kita selalu ditekankan untuk mencari nafkah yang halalan toiban. Ketika kita tidak misalnya tanpa sadar kita ternyata kita melakukan sesuatu dan hasil dari perbuatan kita itu menghasilkan sesuatu yang tidak halal, maka Allah berikan satu wadah untuk kita mensucikan harta kita lewat yang namanya zakat. Nah di situ, jadi di mana ada hubungan yang sangat sangat kuat antara tadi jiwa, fisik, dan apa yang masuk, walaupun yang masuk itu sebenarnya makanan gitu ya.
0: Makanan halal mungkin makanan, ya. Secara hukum makanan itu ya dimakan halal gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dimakan halal, tapi ini toyib apa enggak gitu.
0: Oke, oke, oke, ini menarik ya. Jadi sebenarnya saling berhubungan satu sama lain yang memang kita harus memperhatikan semuanya berarti ya. Oke, oke, Kak, kita break dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi ya terkait dengan obrolan kita ini. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin pengen menonton secara langsung, boleh banget ya melalui channel YouTube RRI Purwokerto. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Masih dalam rangkaian tasbih tetap asah dan bimbing hati bersama Kak Kurnia, masih semangat ya Kak ya?
1: Iya, semangat.
0: Semangat, terang sore ini. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang banyak hal ya terkait dengan ya ada kolbun, terus tadi ada wadahnya juga, hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalkan anak-anak muda khususnya, ataupun kita lah semua secara umum, kalau mau membersihkan hati itu caranya gimana gitu kan? Ini kan penting nih untuk kita ketahui gitu. Gimana ini Kak Gurnia?
1: Ya, tadi di sebelumnya kita sudah ngobrolin tentang keadaan hati yang kalau kotor bagaimana. Tadi ketika kita tahu ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, yang buruk kok tetap dikerjain, yang baik malah nanti aja gitu. Yeah. Nah, ada beberapa hal yang menjadi yang membuat ketika hati kita ini kotor, ada beberapa penyakit-penyakit yang masuk.
0: Okay.
1: Kita sebutnya penyakit hati.
0: Oh, penyakit hati.
1: Iya.
0: Ini lagunya Opik banget ya.
1: Itu tombo hati. Penyakit hati yang sering kita dengar ada kayak iri, dengki, selalu suuzon, kayaknya gak pernah bisa ketika seseorang lagi bahagia, kok kita gak bisa ikut bahagia. Nah, itu adalah salah satu pertanda bahwa ada yang perlu dibersihkan dalam hati kita.
0: Okay.
1: Nah, kalau di ilmu tasawuf itu diajarkan ketika kita ingin membersihkan hati, perlu yang kita bersihkan adalah wadahnya itu, yaitu jiwanya itu. Maka yang kita mungkin ada beberapa yang sering dengar kata tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa. Nah, ketika ngomongin tazkiyatun nafas, biasanya mikirnya pada, aduh ini kayaknya perjalanan yang sulit, kayaknya harus tobat yang benar-benar zikir malam ya, ingin
0: kayaknya berat banget
1: kayaknya,
0: ya.
1: Iya, kayaknya ketika ngomongin ini adalah salah satu ilmu tasawuf, loh, ketika ngomong tasawuf kok kayaknya itu sesuatu yang berat banget. Nah, kemarin itu saya sempat dapat satu teori atau satu aplikasi, teori ini diaplikasikan dan ini sangat mudah diaplikasikan oleh kita semuanya. Di tazkiyatun nafas ini kan ada, kalau bahasanya itu ada tiga hal yang namanya tahalli, tahalli dan tajalli, mengosongkan, mengisi dan kemudian memancar. Nah, ketika kita berusaha untuk mengosongkan, mengisi dan juga memancarkan ini, ada satu dosen saya yang dia itu mencoba untuk merumuskan dan dia beliau rangkum dengan nama Kim.
0: Kuras,
1: isi, memancar.
0: Okay.
1: Nah, yang pertama kita perlu lakukan ketika kita ingin membersihkan hati kita, kita harus menguras dulu. Yang namanya mau bersih-bersih.
0: Oh iya, kayak bak gitu ya.
1: Iya, bak ini kan ketika kotor, kan kita ini kotor nih baknya, kan gak bisa langsung kita isi air yang bersih.
0: Iya, percuma.
1: Mau diisi air yang bersih, percuma, tetap kok kotor. Entah, akhirnya kita perlu menguras. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk, itu kita keluarkan semuanya. Dan ini adalah salah satu momen yang kita sebut dengan muhasabah, evaluasi diri.
0: Okay.
1: Kita ingat-ingat lagi kira-kira hal buruk apa saja yang sekiranya itu kita miliki. Yang seingatnya aja. Jadi sama dosen saya itu diminta untuk tuliskan semua hal buruk yang kamu ingat, yang kamu ketahui, ditulis semuanya. Malas, suka menunda waktu, suka nyinyir, kayak gitu-gitu ya, suka masih suka gibah. Yeah. Nah, itu ditulis semuanya. Ketika momen kita menulis ini, itu adalah salah satu momen kita sedang berdialog dengan diri kita sendiri. Nah, salah satu hal yang mungkin kita kehilangan diri adalah ketika kita lupa untuk ngobrol sama diri sendiri. Kan kadang kita bingung sebenarnya ngobrol sama diri sendiri itu gimana sih? Ketika kita ngobrol terus kita perlu jawaban, lah kan diri kita juga gak tahu kita harus bagaimana. Nah, salah satu mungkin salah satu hal yang perlu yang bisa kita lakukan di awal adalah kita flashback kira-kira hal apa saja, hal-hal yang kita, hal buruk yang mungkin kita miliki. Nah, itu ditulis semuanya. Kemudian oleh dosen saya, gak usah kamu kuras atau hilangkan semua hal buruk itu, pilih aja tiga dulu. Konsisten di tiga hal ini untuk kamu istiqomah hilangkan dari dalam dirimu sambil kita beristighfar. Nah, momen ini adalah salah satu momen dari kita bertaubat.
0: Okay.
1: Jadi taubat itu adalah kita memohon ampunan kepada Allah dan kita tahu sebenarnya kita mohon ampunan atas dosa yang mana.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya terkadang kita hanya beristighfar, mohon ampun, tapi kita gak tahu. Kamu emang minta maaf atas kesalahan yang apa gitu. Okay. Kan biasanya kalau ada orang nih mau minta maaf ke kita. Nah. Aku minta maaf ya kemarin, emang kamu salah apa? Ah. Ya pokoknya aku minta maaf. Jadi kan kita mau memaafkan juga. Ya, ya ini
0: bagian
1: kayak,
0: mana ya?
1: Iya, kayaknya formalitas doang deh, oh, ini iya, biar iya, nyeneng-nyengenengin doang. Nah, mm-hmm, disitu adalah momen ketika kita mengakui diri kita bahwa kita adalah orang yang kotor, orang yang berdosa, kita tumpahkan semuanya ke Allah dengan istighfar dan lain dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika kita sudah beristiqomah untuk mengeluarkan tiga hal ini, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi dengan kebalikannya ini.
0: Okay.
1: Misalnya tadi saya adalah orang yang malas.
0: Yeah.
1: Kita beristighfar untuk menghilangkan rasa malas ini, kemudian setelah kita perlahan kita keluarkan itu, pelan-pelan kita masukin yang rajin.
0: Okay.
1: Kita masukin yang rajin dengan sambil kalau tadi mengeluarkan dengan kita itu beristighfar, kita masukkan yang baik-baik tadi, menghiasi diri dengan hal-hal yang baik tadi dengan berzikir. Nah, momen zikir itu adalah salah satu momen bagaimana kita bisa dalam situasi yang tenang. Okay. Karena kenapa sih kok kita jarang atau sering namanya lelah. Lelah fisik padahal kita gak habis
0: ngapa-ngapain.
1: Cuman iya, diem aja gak ikut maraton. Enggak. Apa, lelah, rasa lelah fisik. Nah itu ada hal yang salah di dalam spirit kita. Di spiritual kita itu salah satunya hati tadi. Nah dengan kita berzikir tadi mengingat Allah, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menuju ketenangan.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Karena ada juga di dalam Al-Qur'an itu, maka ingatlah Tuhanmu, maka itu adalah mungkin ayatnya agak artinya enggak sesuai, tapi konteksnya ketika kita mengingat Allah, kita akan merasa tenang. Kenapa? Tenang, ya. Karena ya kita merasa apa sih ketika kita mengingat Allah, apa hal yang perlu dikhawatirkan lagi? Ketika okay, Allah, ya, kita mengatakan Allahu Akbar.
0: Iya.
1: Yeah. Di sekitar kita tidak ada hal yang lebih besar lagi daripada Allah. Allahu Akbar. Kita mau Allahu Rahman, Allah Maha Penyayang. Mau orang-orang menjauhi kita, orang-orang gak suka sama kita, tapi ada Allah, Allahu Rahman, masih ada yang mencintaiku tanpa diminta. Kan seringnya kayaknya Allah itu, saya sering ngomong ke mahasiswa saya tuh, kayaknya Allah itu seringnya tuh cintanya bertepuk sebelah tangan loh.
0: Iya, iya.
1: Kita sering, Allah tuh selalu ngasih kita semuanya, tapi kita baru ingat Allah kalau misalnya ada maunya aja,
0: yeah,
1: lagi ada masalah ya gitu-gitu. Nah itu salah tadi yang sudah dikuras, kemudian kita isi dengan yang baik-baik. Nah otomatis nanti yang terakhir yaitu tajalli, secara perilaku itu nanti akan, karena tadi sudah diisi dengan yang baik-baik secara perilaku, jiwanya bersih, maka diri kita akan dikuasai oleh hati kita.
0: Oh.

0: lalu ingin mencapai sebuah kenikmatan.
1: Ya.
0: Tapi bagaimana caranya kita bisa sampai ke situ? Kalau misalnya hati kita, diri kita ini dikuasai oleh hati,
1: ya,
0: kita akan pelan-pelan menuju proses mencapai kenikmatan atau kenyamanan itu. Hmm. Tapi kalau misalnya tadi hatinya masih dalam keadaan yang kotor,
1: yeah,
0: akhirnya dikuasai oleh syahwatnya,
1: mm-hmm,
0: akhirnya bagaimana kita ingin menuju keinginan, menuju keamanan, yeah, lebih banyak memakai cara yang instan.
1: Oh,
0: ya
1: iya,
0: misalnya,
1: iya,
0: ya aku ingin menjadi orang yang berhasil, menjadi seorang miliuner gitu, atau ya orang yang duitnya triliun-triliun, tapi gak mau ada proses untuk mencapai ke sana. Akhirnya ya pakai yang instan-instan, yang
1: tipu-tipu mungkin.
0: Iya, pakai tipu-tipu atau pakai yang mudah termakan dengan kata-kata kamu nabung segini,
1: oh,
0: nanti
1: iya,
0: bisa
1: investasi
0: langsung
1: bodong ya.
0: Iya. Padahal okay, investasi kan juga ada prosesnya, enggak ya, tiba-tiba proses gitu kan. Nah, jadi yaitu salah satu dampak dari ketika hati kita ini bersih, maka nanti output yang keluar dari dalam diri kita pun juga sesuatu yang baik-baik tadi.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalkan outputnya itu sudah yang baik-baik, apakah itu bisa dikatakan menjadi indikasi kalau kita sudah mulai, atau mungkin bisa dikatakan kalau berhasil 100% mungkin belum, yeah, ya, atau itu mulai ada tanda-tanda ke arah sana atau gimana itu?
0: Iya. Yeah. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan salah satu indikator bahwa hati kita bersih atau jiwa kita bersih, yeah, adalah tujuan akhirnya adalah yang namanya akhlakul karimah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kan akhlak itu dibagi jadi dua. Mm-hmm. Ada akhlakul karimah sama akhlakul madzmumah.
1: Okay.
0: Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Dan yang mungkin yang perlu kita koreksi di sini, akhlak itu adalah sesuatu perbuatan yang datangnya itu dari jiwa.
1: Mm.
0: Dan dia itu tanpa pertimbangan.
1: Okay.
0: Maksudnya tanpa pertimbangan, kayak misalnya ini dia mau ujian.
1: Yeah.
0: Di ujian dia itu mau nyontek.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dia mikir, ah kalau aku nyontek, kalau ketahuan nanti nilainya hangus.
1: Yeah.
0: Nah akhirnya kan dia gak nyontek. Tapi perbuatan dia gak nyontek itu bisa kita katakan perbuatan yang baik. Tapi tadi ada pertimbangan-pertimbangan.
1: Oh.
0: Masih ada pikiran-pikiran buruk, ah nyontek, ah gitu.
1: Oke, okay, oke, okay,
0: nah,
1: oke. Okay.
0: Tapi itu mungkin bisa kita katakan itu perjalanan, masih perjalanan untuk menuju akhlakul karimah.
1: Hmm.
0: Tapi kalau misalnya posisinya sudah sampai kepada akhlakul karimah, gak ada dia pertimbangan untuk ah nyontek, ah gak. Secara otomatis ya dia mengerjakan itu dengan jujur,
1: oh,
0: tanpa ada mikir kalau nyontek, gak ada kayak gitu. Udah gak ada kosakata yang buruk-buruk tadi, karena di dalam diri dia isinya sudah terhiasi sesuatu yang baik. Jadi hal buruk tuh kayaknya gak terlintas deh di kepalanya itu.
1: Makanya kadang-kadang heran, kok orang itu bisa kepikiran kayak gitu ya? Itu masalah mungkin proses perjalanan yang tadi mengisi hati dengan hal-hal yang baik gitu ya. Oke, oke, oke. Menarik. Baik Kak Kurnia, nanti kita lanjut lagi ya obrolan kita. Dan ya buat teman Pro 2, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Masih dalam rangkaian tasbih tetap asah dan bimbing hati teman Pro 2 bersama Kak Kurnia ya. Dan tadi kita ngebahas tentang Kim tadi. Kuras isi terus memancarkan gitu. Nah, ini kan lebih ke apa ya, bisa dibilang mungkin dari faktor internal diri gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau eksternalnya lingkungan atau circle pertemanan gitu bisa mempengaruhi juga enggak ini, Kak?
1: Jadi tadi sebelumnya kita berbicara tentang puncak dari hati yang bersih tadi adalah akhlakul karimah. Iya. Dan disampaikan oleh beberapa ulama, ketika seseorang itu punya akhlakul karimah, dia tidak hanya berdampak pada diri dia sendiri, tapi ternyata juga bisa berdampak ke lingkungan yang ada sekitarnya. Salah satu ulama yang ada yang mengatakan ketika salah satu tanda bahwa seorang itu sudah sampai pada tingkatan akhlakul karimah itu adalah ketika dia itu mungkin kalau kita sebutnya sekarang selalu membawa vibes yang positif ke lingkungannya. Kemudian secara look dia selalu memberikan wajah yang berseri-seri, selalu memberikan kebahagiaan di sekelilingnya. Jadi akhlakul karimah tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi ternyata juga dampaknya ke orang lain.
0: Okay.
1: Kayak misalnya mungkin kita contoh Nabi Muhammad, ya itu kan adalah salah satu contoh salah satu tokoh dengan akhlak yang luar biasa. Dan itu kan beliau ini selalu membawa kebahagiaan kepada di lingkungan sahabatnya. Walaupun misalnya sahabatnya sedang sedih, hanya dengan kehadiran Nabi Muhammad saja dia sudah merasa ada rasa tenang, ada rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, seperti itu. Jadi dampaknya itu ternyata juga kayak dia memberikan arus listrik kebahagiaan ke lingkungan yang ada di sekitarnya itu.
0: Oke. Jadi memang justru orang yang mulai ada isinya ya, dalam tanda kutip tadi, itu bisa memancarkan tadi ya.
1: Iya.
0: Mungkin bahasanya kalau sekarang aura positif itu tadi ya, positive vibes gitu kan.
1: Ya kalau misalnya kita lihat kayak kiai-kiai yang misal kita hormati kan hanya dengan mendengarkan beliau aja. Padahal beliau ya hanya memberikan nasihat-nasihat sederhana, nasihat tentang kehidupan, tapi dengan auranya yang tenang, dengan cara tutur kata beliau, dan rasanya apa yang beliau sampaikan itu memang langsung masuk ke hati kita, bahkan tanpa kita sadari tiba-tiba ketika beliau memberikan nasihat, mata sudah mulai berkaca-kaca seperti itu. Jadi hal yang mungkin membuat kita itu merasa tenang dengan orang-orang, mungkin akhlakul karim, orang yang berakhlakul karimah sudah kita bisa kategorikan menjadi orang yang soleh. Ketika kita berhadapan atau berjumpa dengan orang-orang soleh ini, hanya obrolan biasa, tapi rasa tenangnya itu ada. Ketika beliau berbicara, ya beliau berbicara memberi nasihat yang memang itu dibutuhkan untuk diri kita. Berbeda dengan mereka mungkin yang tadi. Karena kalau misalnya orang-orang dengan hati yang masih kotor tadi, hati yang kotor berarti kan hatinya itu masih dipenuhi dengan tadi penyakit-penyakit hati tadi.
0: Betul.
1: Nah, hal-hal yang dia sampaikan mungkin saja sebenarnya kata-katanya sama, tapi entah kenapa yang masuk ke dalam diri kita kok sepertinya kayak orang ini memberikan nasihat, tapi nasihatnya kayak nasihat menjatuhkan, nasihat yang ternyata dia masih membutuhkan validasi gitu kan. Nah, itu hal-hal yang mungkin salah satu dampak secara eksternal pada seseorang yang sudah sampai pada akhlakul karimah.
0: Frekuensinya tuh berasa gitu ya. Kadang Ini orang kayak gimana gitu ya. Susah dijelaskan sih, tapi aku rasa banyak yang relate dengan hal ini gitu kan.
1: Kayak kiai baru bismillah assalamualaikum, kayaknya udah langsung langsung tenang gitu.
0: Beda ya bawaannya. Nah, kalau itu diri dengan eksternal atau lingkungan. Nah, tadi disinggung juga tentang berbicara dengan diri sendiri atau anak muda sekarang apa bahasanya, self talk gitu ya. Ini seberapa penting sih, Kak, kita berbicara atau berdialog dengan diri sendiri gitu.
1: Itu ya kalau misalnya dibilang pentingnya itu kayak pentingnya tuh penting banget.
0: Oh, penting
1: karena kita itu ketika kita beraktivitas, kita itu sekarang ya tadi di era yang serba cepat ini lebih sering aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang sifatnya autopilot.
0: Oh iya benar.
1: Kita mau kuliah, mau bekerja, ya udah, ya memang sudah waktunya bekerja. Saya udah waktunya saya pergi, ya udah saya mandi, berangkat, tahu-tahu sudah sampai tempat kerja, sudah sampai kampus gitu. Dan tidak ada tujuan sebenarnya dia mau apa. Ya udah udah autopilotnya aja kayak gitu. Jadi dia kehilangan atau apa yang disebut dengan mindfulness. Dengan kondisi jiwa yang benar-benar apa ya? Yang berkualitas, kualitas hidupnya dia itu perlahan itu mulai hilang. Makanya banyak orang yang merasa kok rutinitasku ini menjenuhkan, tidak ada hal yang membuat aku bahagia. Ternyata yang kita lakukan selama ini tadi, autopilot tadi. Nah, ketika kita berbicara dengan diri kita, nah di sini kita berbicara sebenarnya, aku bekerja itu tujuannya apa? Aku kan bekerja kenapa sih? Aku kuliah itu kenapa sih aku kuliah? Memangnya ada apa? Jadi tadi salah satu proses dari Kim di sini adalah di tadi ketinggalan di dalam proses isi itu kita sebenarnya sedang membuat visi hidup.
0: Oh, visi hidup ya?
1: Iya, visi hidup. Misalnya tadi kita fokus di menghilangkan rasa malas dan memasukkan hal yang rajin atau disiplin gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu visi hidup kita. Jadi dosen saya mengatakan hal yang ingin kau masukkan ke dalam dirimu, jadikan visi hidupmu dengan kata-kata dimanapun, kapanpun, kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, aku akan selalu menjadi orang yang rajin dan disiplin. Nah, ketika itu sudah tertanam dalam diri kita, mau gak mau, ya apa yang kita lakukan itu arahnya pasti kesana. Karena kita sudah punya visi hidup. Nah, biasanya orang-orang bingung mau ngapain karena kita gak punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita tuh mau ngapain sih sebenarnya? Cuman cita-citamu apa? Yang penting bahagia. Nah, bahagia yang seperti apa? Dia juga tidak tahu.
0: Gak spesifik ya?
1: Iya. Nah, salah satu pentingnya kita ngobrol dengan diri sendiri itu supaya kita tahu diri kita ini maunya apa, kondisi diri kita itu seperti apa, dan kita itu mampunya apa. Banyak orang melakukan banyak produk, melakukan banyak hal untuk produktivitas diri, bukan untuk mengembangkan diri, tapi hanya untuk mengejar ketertinggalan dari orang yang kita lihat di sosial media. Ih, orang itu udah kayak gini, aku masih kayak gini, pokoknya harus ini nih. Jadi bukan produktivitas untuk diri supaya bisa lebih baik dari hari ke hari, tapi produktivitasnya lebih ke arah validasi untuk bisa mungkin tadi lebih daripada orang yang dia lihat di sosial media. Ketika dia tidak bisa sampai sana, akhirnya kekecewaan yang ada di dalam diri kita. Padahal ketika kita mau melakukan produktivitas atau melakukan hal yang produktif, ya kita lihat dulu, bertanya dulu dalam diri kita, kamu kita tuh mau, saya tuh maunya apa? Saya maunya ini, kemudian mampunya seberapa, kondisinya bagaimana? Karena lagi-lagi ketika kita berbicara tentang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya, itu enggak melulu harus frekuensinya tuh yang naik gitu, enggak. Ya, tapi pelan-pelan aja, sedikit-sedikit, yang penting lebih baik daripada yang kemarin. Allah itu tidak melihat kualitasnya, Allah lihat itu Allah tidak melihat kuantitinya. Yang Allah lihat adalah kualitinya. Mau kamu sholat jungkir balik berokaat-rokaat tapi tidak ada rasa kedekatan kamu dengan Allah, ya itu buat apa? Jadi lebih baik tetap sholat ya, tapi kualitasnya diperbaiki lagi. Seperti itu.
0: Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau kayak ngejar dalam tanda kutip duniawi itu, aduh capek banget sebenarnya.
1: Capek
0: banget ya. Nah, ini mungkin karena waktunya udah mau habis, pesan buat teman-teman Pro 2 ya, yang mungkin saat ini sebenarnya dia sudah mulai merasa pengen ke arah sana tapi kayak belum yakin, masih bingung harus bagaimana gitu, mungkin boleh disampaikan pesannya Kak Kurnia.
1: Ini ada beberapa pesan yang mungkin sudah saya siapkan, jadi saya bacakan aja ya. Kita mungkin tidak bisa menghentikan dunia yang terus bergerak semakin cepat, namun kita bisa memilih untuk tidak kehilangan arah di tengah semua itu. Mari sesekali berhenti menyapa hati kita sendiri, bertanya apakah hati kita masih dipenuhi rasa syukur, masih dekat dengan Allah, dan masih mampu berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, karena ketika hati terjaga, insya Allah langkah hidup kita pun akan lebih tenang dan penuh keberkahan.
0: Oke, amin. Ya, terima kasih Kak Kurnia. Ya,
1: sama-sama.
0: Untuk obrolannya sore hari ini, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang ya.
1: Amin. Ya, menginspirasi diri saya sendiri juga.
0: Kita sama-sama ini
1: belajar. Menasehati ya. Diri sendiri.
0: Oke. Dan ya mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya.
1: Amin.
0: Oke. Saya tutup untuk acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman berdua, itu tadi obrolanku bersama Kak Kurnia Sari Wiwaha MAG. Beliau adalah dosen Aqidah Filsafat UIN Seizu Purwokerto. Buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku ya di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya, menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Taufik Gunawan. Halo, selamat sore Mas Taufik.
1: Halo, selamat sore Mas.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silahkan dengan informasinya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di sore hari ini terpantau cerah di semua simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan juga untuk lalu lintas di sore hari ini terpantau cukup ramai hampir di semua simpang-simpang yang terpantau oleh kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari simpang Gor Satria Purwokerto. Di sore hari ini kendaraan cukup ramai, cukup padat juga dari keempat kaki simpangnya. Terutama ini dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem yang antriannya juga terpantau cukup panjang. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah Gor Satria. Dan juga kondisinya juga cukup ramai juga. Antrian kendaraan terpantau cukup panjang. Dan tentunya di sore hari ini normal dan tidak ada kendala untuk simpang Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu yang tentunya juga terpantau ramai di sore hari ini. Dari arah selatan, dari arah UIN Saifuddin Zuhri terpantau ramai. Kemudian dari arah utara, Satlantas Polresta Banyumas ini juga terpantau cukup ramai dan cukup panjang antrian di sore hari ini. Dan tentunya juga untuk simpang Karang Jambu masih normal, tidak ada kendala juga di sore hari ini. Dan selanjutnya di simpang Omnia juga sama, kendaraan cukup ramai dari arah barat, dari arah Pasar Manis, kemudian dari arah selatan, dari arah alun-alun kota Purwokerto juga cukup ramai. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit Geriatri, yang juga sore hari ini terpantau ramai di simpang Omnia. Sehingga untuk pengguna jalan dari arah Karang Jambu ke arah Omnia ataupun sebaliknya ini masih normal, namun lalu lintasnya terpantau cukup ramai di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang alun-alun kota Purwokerto yang di sore hari ini terpantau lancar dari arah barat maupun dari arah timur. Dan pada saat ini tidak terjadi penumpukan kendaraan, masih lancar dan masih normal. Dan hingga di simpang Sawangan juga demikian, hanya cukup ramai saja. Namun ini dari arah selatan untuk antrian sore hari ini tidak terlalu panjang. Sehingga ini masih sangat normal di simpang Sawangan. Dan juga untuk simpang BRI atau simpang Kodim, yang tentunya cukup padat di sore hari ini untuk ke arah barat maupun ke arah timur, terpantau melintas di bundaran underpass Jenderal Sudirman cukup padat ini, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan, hanya berjalan pelan saja. Namun ini juga tentunya untuk pengguna jalan harap lebih berhati-hati dan juga waspada. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas Pasar, yang tentunya dari arah Purwokerto yang akan menuju ke barat, menuju Cilongok, Aji Barang, dan seterusnya, ini cukup ramai dan cukup padat, karena bertepatan juga dengan jam pulang kerja mungkin di beberapa perkantoran ataupun instansi, sehingga arus lalu lintas yang ke arah luar perkotaan Purwokerto ini terpantau cukup ramai di sore hari ini. Dan dari arah sebaliknya juga terpantau ramai, dan untuk simpang Karang Luas pastinya untuk kendaraan lebih bervariatif dari kendaraan roda 2, kendaraan kecil hingga kendaraan besar ada di simpang Karang Luas ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, dan tentunya hal ini masih normal dan tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV untuk mengetahui kondisi terkini arus lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Mas.
0: Oke, terima kasih Mas Taufik atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Oke, baik.
0: Ya teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ya, teman Pro 2 ini mencatat ada sebanyak 61 SD negeri dan 8 SMP negeri yang masih kekurangan murid menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Dan kasus yang paling menyita perhatian terjadi di salah satu SD negeri ya, di yang berlokasi di pusat Purwokerto, di pusat kota maksudnya ya, di pusat kota Purwokerto, karena hanya berhasil mendapatkan satu orang siswa baru nih dalam proses seleksi. Aduh. Dan Sekretaris Dinas Pendidikan Banyumas ada Wahyu Adi Fibrianto. Beliau ini jadi menyebutkan bahwa kendala utama penyebab minimnya pendaftar adalah kebingungan orang tua dalam memahami sistem pendaftaran digital serta rendahnya literasi teknologi ya. Guna mengatasi masalah ini, pihak dinas akhirnya membuka pendaftaran secara luring ya. Biasanya kan daring, ini luring teman Pro 2. Supaya kuota sekolah bisa terpenuhi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah dimulai gitu ya. Jadi memang ya banyak yang protes juga teman Pro 2, prosesnya makin ribet ini itu dan lain sebagainya. Mungkin karena belum terbiasa aja kita dengan teknologi yang ada untuk saat ini, makanya memang harus ada semacam apa ya, sosialisasi mungkin sudah ya teman Pro 2, tapi memang edukasi teknologi di bagian pendaftarannya ini ya kan, yang memang harus terus digencarkan supaya masyarakat pada umumnya bisa mengerti tentang hal-hal yang apa ya, berbau teknologi gitu teman Pro 2, biar gak bingung lagi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati ya secara resmi mengoperasikan radar cuaca S-band terbaru di Cilacap buat memperkuat akurasi peringatan dini cuaca ekstrim di sepanjang pesisir selatan Jawa dan juga Samudra Hindia. Wih, keren. Jadi perangkat teknologi canggih ini memiliki radius pantauan yang sangat luas ya, mencapai 450 km. Jadi mampu mendeteksi intensitas curah hujan saat pergerakan awan secara presisi, maksudnya pergerakan awan secara presisi dan real time ya. Dan langkah strategis ini diambil buat meminimalkan ya dampak resiko bencana hidrometeorologi, sekaligus ngasih perlindungan lebih maksimal bagi masyarakat serta aktivitas maritim di wilayah Jawa Tengah sampai wilayah Jawa Barat. Tapi harapan kita kan sebagai masyarakat gak ada yang namanya kayak wah ini bakal ada badai segala macam gitu pengennya ya. Tapi ya namanya alam ya teman berdua, itu atas kuasa Tuhan. Jadi kita cuma bisa mengawasi, memprediksi, memprediksi dan memperkirakan sama aja ya. Yang pasti harapannya alat canggih ini nanti bisa lebih memudahkan kita ya dalam mendapatkan informasi terkait dengan perkiraan cuaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan selepas ini masih ada aku temenin kamu nanti di sore ceria sampai kelar jam 7. Dan nanti dari jam 7 sampai jam 8 ada music live chat ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

suatu ketika terlihat Thalhah radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Thalhah, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman berdua, KAI 25 Purwokerto lagi ngasih peringatan keras buat masyarakat supaya nggak membakar jerami atau sampah di dekat rel ya. Soalnya asap dari pembakaran bikin pandangan masinis jadi buram ya teman berdua. Dan kejadian ini makin rawan pas musim kemarau karena api gampang banget ngerembet dan juga berpotensi ngerusak alat persinyalan ya, sampai kabel komunikasi di sepanjang jalur kereta. Aturannya udah jelas banget. Di undang-undang kalau ada sanksi penjara 3 bulan atau denda sampai 15 juta rupiah buat siapa aja yang nekat bikin bahaya di area jalur kereta api. Intinya keselamatan bareng itu prioritas utama. Makanya warga diminta buat langsung lapor petugas kalau nemu titik api atau asap yang mengganggu perjalanan kereta. Dan kita sebagai warga pun harus peduli juga ya masalah ini ya teman berdua. Bukan cuma perkara hukumnya tapi masalah keselamatan juga nih buat para penumpang kereta api.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: someone who lets you break them twice.
1: Terbaik.

The Script ya teman berdua, ini baru aja ngerilis single baru judulnya The Crowd Was Singing Wonderful, yang dapat inspirasi dari momen reuni dari Oasis ya, buat ngomongin soal damai sama teman lama. Dan lagu ini jadi bagian dari album The User Guide ya to Being Human yang bakal rilis Agustus 2026, sekaligus jadi bukti kebangkitan band ini setelah kehilangan Mark Sheahan. Gokilnya lagi proses produksi lagu ini balik lagi pakai tangan dingin produser lama yang dulu ngeracik lagu hits legendaris mereka ya. Dan kabar paling ditunggu tentunya soal tur Asia 2027 yang udah mastiin bakal mampir ke Jakarta buat ngeguncang panggung pada 3 April mendatang teman Pro 2. Kita tunggu aja apakah nanti bakal ada perubahan atau war tiketnya seperti apa. Ya kita tunggu informasi berikutnya nanti ya, kalau misalkan ada informasi-informasi terbaru.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Hey, oh. Rumble FM, Rumble FM.

Big Bang akhirnya dipastikan bakal comeback lewat lagu baru setelah 4 tahun vakum sejak rilis Still Life, teman Pro 2. Dan proyek yang digawangi trio G-Dragon ada Taeyang dan Daesung ini rencananya mulai syuting video musik di Minggu ketiga Juli 2026 sebagai pemanasan buat World Tour perayaan 20 tahun debut mereka. Dan rangkaian tur dunia yang bakal dibuka di Goyang Stadium pada Agustus 2026 ini juga udah mengonfirmasi Jakarta ya sebagai salah satu destinasi konsernya di Jakarta International Stadium pada Januari 2027 mendatang. Dan momen ini beneran jadi sejarah baru nih buat industri musik karena setelah 9 tahun lamanya mereka baru ngadain tur global lagi ya dengan formasi yang lebih fresh. Kita tunggu teman berdua.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Video Momo ya, ini duet bareng Enau pas bawain lagu Sesi Potret lagi viral parah banget di media sosial sampai nembus jutaan views karena vokal mereka yang dinilai sinkron banget. Dan hal ini sekaligus jadi angin seger buat para fans yang udah kangen berat ya sama Momo yang memang udah hampir 10 tahun gak ngerilis karya musik baru ya, sejak pisah dari Geisha ya, dulunya kan bareng sama Geisha, sekarang pisah gitu ya. Akhirnya spekulasi soal comeback terjawab lewat postingan Momo yang ngasih kode kalau lagu kolaborasi mereka bakal resmi meluncur pada tanggal 28 Juli 2026 nanti. Wih, pasti kangen ya sama suaranya Momo ya teman berdua. Ya secara ya suaranya itu khas banget gitu loh. Jadi kayak agak susah ya menggantikan karakter atau warna suaranya Momo dengan orang lain gitu ya. Yang jelas kita tunggu aja teman berdua, 28 Juli nanti bakal rilis lagu duet Momo bareng Enau yang Sesi Potret ya. Jadi tapi kan ini lagu yang rilisnya belum ada ya. Jadi kita dengerin lagu yang lain aja dah. Dari miliknya Adera dengan Lebih Indah.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai teman berdua ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal relay ke Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Kali ini guestarnya ada Morning Ego yang bakal meramaikan suasana di MLC teman berdua ya. Dan tentunya ini aku harus pamit undur diri ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Nanti di jam malam ada Dodi Widian yang bakal temenin kamu ya. Thank you for listening. Akhirnya aku harus pamit. Bye-bye.

0: halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat. Barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua. Tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya, mereka
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Boleh. Gua bisa nyampu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio orang nggak apa-apa. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa
0: kan.
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua Dit ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
2: Damang.
1: Oke. Baru dak.
0: Well. Udah itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
3: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya bener itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya bener.
1: Amplas bener.
0: Dago tau.
1: Ada Morning Ego.
0: Awewe.
1: Oh iya.
0: Itu
1: bener. Awewe.
2: Itu pun kasar.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego teman-teman.
0: Yes,
1: berdua.
0: Betul.
1: Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu ya, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke. Ayo kita. Siapa? Gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Kok Jawa? Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oke.
3: Andre Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin di
3: kaweannya.
0: Oh iya lagi, bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
4: Dewa.
0: Lanjut.
4: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
6: Halo.
7: Saya pemain 6 senar.
6: Oke. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
7: Sweet. 225.
6: Ya, oke. Boleh duluan.
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
0: Oi.
4: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
6: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
6: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
8: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
4: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
8: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong adalah.
0: Dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
8: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu.
8: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
8: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
8: Emang
6: harus kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Ya.
1: Terima kasih loh.
6: Kok kayak segan gitu, jadi segan gitu ya.
8: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya, maaf.
8: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
0: Oh.
8: Saudara Ari Wibowo. Oh. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Oh, iya benar.
7: Singkat Ari Wibowo jadi dibawa-bawa.
3: Apa?
1: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
7: Baru makan. Bentar.
6: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang soal kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar.
1: Pagi.
3: Anak-anak MLM nih.
1: Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
6: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
8: Lah ini jangan terlalu serius.
1: Silakan. Oh iya, silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
9: Betul, benar enggak?
1: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
9: Wih.
1: Mantap kan?
8: Benar. Nama band yang positif lah gitu.
9: Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Ada Kang Andre kebetulan. Iya. Salah satunya itulah.
9: Bos, gimana Andre? Bang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya.
1: Betul.
9: Dimanapun dan kapanpun.
1: Oke. Seru-seruan terus
8: lah. Walaupun senja atau apapun ya udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
6: usia. Usia aja ya.
8: Nantinya.
1: Gua baru lulus TK kemarin.
3: Kan masih muda.
1: Kok langsung ngedram? TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo.
8: Taman kakak-kakak.
1: Taman kakak-kakak.
9: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
6: Cuman bisa.
9: Cuma kelihatan dari
6: sebenarnya. Sebagai aku yang paling muda ya.
9: Iya.
6: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: 1 tahun.
6: 1 tahun cahaya.
1: 1 tahun cahaya.
8: Untung lu cewek.
9: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah. Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
6: Waduh. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
9: Oh iya.
1: Rata-rata masih 19 sama.
9: Iya.
1: 19 itu 90s.
9: Kang Ari 18 kayaknya.
1: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
9: Enggak sih. Enggak.
8: QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
9: Tahun kemarin.
6: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
6: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
9: Wah, happy anniversary.
6: Belum.
9: Bulan depan.
8: Jadi yang terakhir masuk itu gua
6: dulu Citatur.
8: Terakhir. Asa. Itu yang bikin, maksudnya kita tiga itu yang bikin keren bro.
9: Begitu.
1: Boleh lah.
8: Ini grup udah hampir hancur itu.
9: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
6: Pegel gak sih berdiri mulu?
9: Morning Ego lahir gitu.
1: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman
8: kafenya Ari maksudnya.
1: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan.
8: Kerja.
1: Udah gawe gitu kan, kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Di mana zaman itu juga enggak banyak orang mau denger Ecobelly karena
10: kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
10: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
8: Serius bisa.
1: Iya.
8: Hande coy.
10: Sok atuh sanur bari bae saya 20. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh,
8: jadi intinya lagi. Karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
8: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak itu, kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
1: aneh.
8: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
8: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
8: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
10: Banyak sih.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
10: What is flat sih kalau buat
6: itu lagunya Eko Belly. Lagi ini drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
10: Teknikal banget.
1: Gokil.
11: Tapi boleh nontonin besok nih?
1: Boleh. Kita datang. Boleh.
8: Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
1: Yo.
2: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi gitu.
0: Oh gitu.
1: Kayak Michael Jackson.
0: Iya,
1: Michael Jackson.
3: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
2: Member.
0: Aduh.
2: Kita hari ini udah dapat banyak member.
1: Udah dapat
2: ya. Member baru banget.
1: Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari door line ya.
0: Benar.
2: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
1: Yang mau dibahas?
0: Album bebas, kita lah. Album dulu ya.
1: Album.
0: Oke.
1: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
1: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
2: Udah ditembak keluar.
1: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan? Asli.
4: Gila lu template-nya.
1: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan?
4: Bener sih. Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
2: Ini kok saling peres-peresan ya?
4: Doa baik pasti gue terima.
1: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
1: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
1: Iya. Itu.
4: Hewan lah.
1: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
1: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
2: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
1: Okay. Ya,
2: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Yang ono-ono itu anu-anu.
1: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
1: Jadi tentang emosi sebenarnya.
2: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
1: Ups and down ya.
2: Yep.
1: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
2: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
2: Itu tagline MLM-nya ya.
1: Menikmati. Dapat jadi anggota kerja. Saya yang premium kan? Yang diamond.
0: Yang rubi ada gak?
5: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener gak? Orang-orang yang sama mereka juga gitu kan. Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling. Ini si paling
1: kayaknya.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Nah. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk kebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morinigo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
1: Kang Catur.
4: Dewasa. Dosen.
1: Agim nih, Agim.
6: Oh, Agim.
4: Iya, jadi anak-anak ya.
6: Ini dong kacamatanya.
4: Ya, jadi di sini.
6: Ini bagaimana?
1: Diem tapi kocak banget ya. Iya. Gimana, Kang?
7: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
1: Benar-benar. General.
7: Tentang apa ya, mungkin bukan kayak religi, kerjaan. Spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Wah, gue makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
1: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh, maksudnya apa ya, kayak... Ya,
4: kejenuhan kerja yang... terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
1: Lagi kan. Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
2: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh gak disebutin satu-satu tuh?
2: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
1: Gila.
6: Lulus. Coba apa tadi?
4: Lagi.
1: Dreamer dah. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
1: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
1: If only.
0: Bener.
1: Berapa lagi tadi?
6: Dua lagi.
1: Kasih clue.
4: Masa.
1: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
1: Parable.
6: Selamat, Anda masuk menjadi anggota kami.
1: Dapat premium.
4: Call a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Masuk, kita tinggal diterjunin aja.
1: Iuran.
2: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Ntar beneran lo disangka Morning Go MLM.
1: Morning Go ternyata MLM.
4: Anggotaannya langsung. Sharing relay dong.
6: Mahkotanya
4: nih. Diamond
1: loh. Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
2: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin-iniin ya.
1: Diiniin banget.
2: Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diiniin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
1: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
2: Kang Ari.
1: Iya. Oke.
4: Gara-gara apa?
2: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
1: Enggak. Waktu itu minum apa, Kang? Terlalu biasa pertanyaannya.
2: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
1: Ya ampun, kan dapat telepon kita kan.
4: Lagi ada masalah.
1: Tapi
4: kayak gak ada yang peduli.
2: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lagu itu. Lagu pagi itu.
1: Ya.
2: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat.
1: Aduh.
7: Bikin lagu dong.
0: Nah itu dia.
1: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada datang?
4: Mereka lebat.
1: pada nggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
4: maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
4: Bener kan.
3: Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya, teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta.

0: Masih kan gawe lah gitu kan. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
1: Benar-benar. Okay, okay,
2: sama okay. Kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, itu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Yeah, kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
3: Waduh.
4: Pemain.
3: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Yes. Judulnya adalah Pagi.
1: Here we go.
5: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: lagi kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Gitu.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu itu berarti nggak
3: besok SP ya?
1: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze sih gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: 33 kali.
0: Jadi band. Bener.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Nah, ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi kita tuh guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitarnya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa.
3: Bakar sate.
4: Makan beli. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya
5: dikerin. Ini fun fact bener. Dia
4: bener aja.
5: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat.
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya.
5: Ada.
1: Aksinya ada.
5: Ada.
3: Gila.
1: Sampai gini-gini. Waduh. Lebus. Barong saya gitu.
5: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba tuh.
3: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya nanti naik.
1: Bisa.
3: Simbal atau cah.
1: Ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp di deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kendap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh,
5: jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu,
1: tempelin
5: situ, iya, madep tembok kayak orang cerut gitu.
1: DIY ya,
4: DIY. Proper studio ya.
5: Kecuali drum, drum curang emang.
4: Beda, ya.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu
0: beda kelas.
1: Beda kelas.
3: Jadi maksudnya gini.
6: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album. Ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
0: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
0: Teknologi ya?
5: Ada
0: teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
4: Enggak ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman denger albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
0: Terakhir S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
6: Itu.
3: Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
6: Komen milik Allah.
0: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya
4: benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
0: Nah,
4: kita menghindari itu.
6: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
6: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
7: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
4: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
7: Sedih gak akan selamanya.
6: Gak selamanya.
0: Benar.
6: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya
7: nikmatin aja.
4: Tapi waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah.
4: Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar, luar biasa. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
0: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube
0: ada.
5: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga, ya kalau menonton yang perform-perform ada kok.
0: Oke.
6: Yang catur seneng banget. Ada dong. Masa gak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
7: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
0: Oh, di website.
5: Oh, ada. Ya.
0: Gimana bisa dicek?
7: morningego.com.
0: Oke.
7: Bisa dicek tuh.
0: Morningego.
7: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright. Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar-benar.
6: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke.
6: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
4: Amin loh.
6: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
6: Ada live session ya.
0: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
6: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
6: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
6: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
6: Betul
0: ya.
6: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
6: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
6: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
6: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
6: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
6: Oke. Okay. Ais, keren Ay, banget, Kang. Punya kecerekan.
0: Benar.
4: Telur.
0: Oke. Oke, sudah siap?
6: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
6: Oke.
3: 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
6: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Bersama aku Dodi Bidian untuk kesempatan malam hari ini untuk Gema Piala Dunia 2026. Informasi terkait dengan duel sesama wakil Eropa akan tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Spanyol yang belum kebobolan sepanjang turnamen akan menghadapi Belgia yang tengah menunjukkan ketajaman lini serang. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Fahriansah.

0: Spanyol dan Belgia akan berhadapan dalam duel perempat final Piala Dunia 2026 Sabtu 11 Juli pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan di Los Angeles Stadium ini diprediksi menghadirkan pertarungan dua pendekatan berbeda antara dominasi penguasaan bola Spanyol dan serangan cepat Belgia. La Furia Roja datang dengan modal pertahanan paling kokoh. 5 pertandingan telah dilalui tanpa kebobolan, termasuk ketika menyingkirkan Portugal 1-0 di babak 16 besar melalui gol Miguel Merino pada masa tambahan waktu. Menggunakan pola 4-3-3, pelatih Luis de la Fuente diperkirakan kembali menempatkan Rodri sebagai jangkar permainan. Bersama Pedri dan Dani Olmo, Spanyol akan berupaya mendominasi lini tengah, mengalirkan bola melalui umpan pendek, sekaligus memancing Belgia keluar dari blok pertahanan. Penguasaan bola diprediksi menjadi milik Spanyol, bahkan berpeluang berada di kisaran 60%. Namun dominasi tersebut harus diterjemahkan menjadi peluang dengan Lamine Yamal dan Alex Baena bergerak melebar, sementara Mikel Oyarzabal membuka ruang di jantung pertahanan Belgia. Belgia diperkirakan tidak akan memaksakan diri meladeni permainan penguasaan bola tim Spanyol. Tim asuhan Rudi Garcia lebih berpeluang menunggu pada area tengah, kemudian melancarkan transisi cepat melalui Jeremy Doku dan Leandro Tosar. Kecepatan Doku dapat menjadi senjata utama untuk menyerang ruang di belakang back sayap Spanyol. Sementara Charles de Catolere, yang mencetak 2 gol ketika Belgia menghancurkan Amerika Serikat 4-1, berpotensi menjadi titik akhir serangan maupun penghubung permainan di lini depan. Belgia juga memiliki opsi pengalaman melalui Romelu Lukaku. Dengan 3 gol sepanjang turnamen, kekuatan fisik Lukaku dapat digunakan untuk menahan bola, sekaligus memaksa duet bek tengah Spanyol bermain lebih dalam. Pertarungan utama diprediksi terjadi di lini tengah. Jika Rodri dan Pedri mampu mengendalikan tempo, Spanyol dapat memaksa Belgia lebih banyak bertahan. Sebaliknya, apabila Belgia mampu merebut bola dan segera mengalirkan kepada Doku maupun Trossard, pertahanan Spanyol yang belum kebobolan sepanjang turnamen akan menghadapi ujian terberatnya. Catatan pertemuan lebih memihak Spanyol, ia memenangi 5 duel terakhir menghadapi Belgia. Namun Red Devils memiliki kenangan menyingkirkan La Roja pada perempat final Piala Dunia 1986 melalui adu penalti. Dengan konsistensi permainan, kedalaman skuad, serta kemampuan mengontrol penguasaan bola, Spanyol sedikit lebih diunggulkan. Belgia tetap berpotensi memberikan kejutan melalui kecepatan transisi dan ketajaman lini depannya. Pertandingan diprediksi akan berlangsung ketat dengan Spanyol menang 2-1 atas Belgia, sekaligus mengamankan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026.
1: Itu dia teman-teman dua terkait dengan Gema Piala Dunia 2026. Dan informasi terkait dengan Pesta Bola 2026 bisa terus kalian ikuti setiap harinya di jam 10, di jam 16, dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Malam-malam. Teman Pro 2 bersama aku Dodi Widiani di kesempatan malam ini ya. Untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Akhirnya aku kembali lagi ke studio ini setelah cukup lama menghilang. Ada lebih dari 2 hari gak siaran tuh, berasa kayak sudah berabad-abad tidak masuk ke studio ini ya. Oke, kali ini aku temani untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Jadwal baru, tayangan baru juga ya. Biasanya aku jam-jam ini nih lagi nonton misalnya di rumah karena libur. Tapi sekarang enggak, sekarang temani kamu dan kamu ya. Nah, untuk kesempatan malam hari ini kita mau ngomong terkait dengan young entrepreneur ya. Nah, sebuah usaha itu juga harus dibarengi dengan lingkungan kerja yang bagus, ya enggak? Kalau lingkungan kerjanya enggak bagus kan usahanya juga gimana mau maju, susah. Ah, aku kemarin juga baru baca juga ada salah seorang pemilik usaha gitu ya. Yang dia heran, kenapa usahanya makin kesini makin tidak laku. Wah, banyak komplainan dari customer. Ternyata setelah dicek ya, karyawannya sendiri yang berulah tuh kan. Ya, lingkungan kerja berperan juga nih ya terhadap cuan yang ada. Atau mungkin kamu kerjanya udah bener ya, tapi teman kamu yang toksik, bah ini juga bisa jadi. Isinya cuma ngerumpi ya. Kasih apa namanya insight negatif pada kamu. Nah, ini dia, kita akan bahas sedikit ya terkait dengan sebuah mental yang bakal ciut nih. Kenapa? Karena lingkungan kerja yang toksik. Nah, ini kita akan ulas sedikit, oke? Stay tune terus bersama Kedai Dwi Dian tentunya.

Pro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro 2, kita bahas nih ya terkait dengan lingkungan kerja yang toksik. Kenapa sih? Ya karena ini bisa berpengaruh juga terhadap semangat kamu untuk bekerja gitu ya. Atau mungkin energi kerja kamu toto habisnya cepat banget gitu ya. Itu karena kerjanya ya di tempat-tempat yang memang menguras energi gitu loh ya. Kayak aura kamu tersedot semua. Nah, kondisi kerja yang tidak sehat ini dapat berdampak juga pada kesehatan fisik, mental maupun emosional. Jika kalian punya batasan ya dengan ekspektasi yang tidak realitas atau juga mungkin rekan kerja yang nyebelin gitu ya, maka pekerjaan ini juga bisa jadi berbahaya untuk kita. Loh, kok bisa? Maksudnya gimana nih ya? Ya bisa, kenapa? Karena lingkungannya toksik. Ini dilansir dari laman Cleveren Clinic sendiri. Jadi lingkungan kerja toksik mempertahankan budaya negatif, keraguan dan juga agresi yang terasa mengganggu gitu ya. Nah, kondisi ini bisa memicu adanya stres, hubungan yang tegang dan juga produktivitas yang buruk ya enggak? Kalau lagi ada target yang lainnya, nyantean aja deh ya enggak? Atau mungkin targetnya dilimpahin ke yang rajin. Biar dia mending ada target lah daripada banyak kerjaan gitu ya. Nah, ini juga bisa tuh ya menjadi salah satu indikasi ya bahwa lingkungan kamu tuh toksik, iya enggak? Nah, lewat lingkungan kerja yang toksik, kesehatan seseorang juga bisa terpengaruh negatif ya. Dengan cara apa? Ini mengalami adanya reaksi fisik ya berupa mual saat kerja gitu ya. Atau sulit tidur karena terlalu memikirkan pekerjaan, buat yang overthinking ya enggak? Kecemasan meningkat beberapa jam sebelum kerja karena kalian udah malas dulu, udah takut dulu ya masuk ke lingkungan kerja yang kalian sendiri aja gak nyaman gitu. Dan mengalami adanya ketegangan otot atau persendian yang dipicu karena stres. Ya gimana gak stres ya, kamu aja gak cocok sama lingkungan itu ya gak? Dan adanya motivasi yang hilang ya saat bekerja. Jadi kamu ya cuma kayak rutinitas berangkat kerja aja gitu. Mau ngapa-ngapainnya ya udah lah, yang penting dilakukan ya. Tanpanya ada standar yang bagus gitu ya, ada goals yang pingin dicapai gitu. Yang penting ya udahlah kerja-kerja aja dah gitu ya, sedapatnya ya. Waduh, ini bahaya yang kayak gini nih.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

malam. Buat kamu gak usah galau ya kalau ternyata lingkungan kerja kamu terbilang toksik. Tapi susah ya gak? Oke, sebenarnya kayak apa sih lingkungan toksik itu ya? Nah ini dia, penelitian telah mengklarifikasi beberapa contoh lingkungan kerja yang toksik dalam sebuah studi pada tahun 2024. Jika ya, pingin tahu kayak apa sih? Nah ini kita akan cari tahu bersama. Yang pertama adalah pegawai yang kasar. Waduh, pengawasannya kasar nih di sana ya. Nah, pemimpin memerlukan juga karyawan dan juga menentukan ekspektasi yang tidak realistis gitu ya. Atau bahkan tidak etis seperti halnya lembur tanpa bayaran. Wah ini nih, kerja, dibayar kagak ya gak? Dan hal ini juga bisa mengakibatkan adanya keseimbangan hidup nih jadi buruk ya. Karena kerjanya banyak tapi gajinya kagak. Terjadi adanya perundungan. Nah, rekan kerja atau juga atasan ini juga bisa mengintimidasi atau juga adanya agresi untuk mengisolasi ya, melemahkan atau juga menyinggung karyawan lain. Enggak enak yang kayak gini ya. Jadi ada senioritas di dalamnya ya. Itu juga keuntungan yang tidak adil loh. Maksudnya gimana? Jadi beberapa karyawan diistimewakan dibandingkan dengan yang lain. Ada juga penolakan bagi karyawan yang ingin mengembangkan diri ya. Ada ini kalau emang udah suka sama si dia udah dia aja gitu. Beuh, ini enggak seru ya, enggak seru nih kayak gini nih. Jadi skill kita ya, usaha kita kagak kelihatan tuh di situ ya enggak? Karena yang dilihat si itu mulu ya enggak? Nah, itu juga ada sikap yang tidak ramah ya. Jadi ucapan yang tidak perlu gitu ya. Komentar atau juga lelucon yang menyinggung ini juga sering terjadi di lingkungan kerja yang toksik. Bersamaan juga dengan perilaku tidak baik lainnya ya, seperti halnya mungkin play victim, suka berbohong, yang mau disalahin, nyalahinnya orang lain ya. Beuh, ini gak enak banget yang buat kerja nih tempat-tempat yang kayak gini ya. Moga sih tempat kamu kagak kayak gitu ya, jadi kamu tuh happy gitu loh menjalani kehidupan kamu ya, baik itu mungkin lagi di rumah atau pas lagi di tempat kerja, seneng

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: malam.
1: 92 ya, lingkungan kerja yang tidak kondusif ya, apalagi toksik. Waduh, emang gak enak banget buat kita, apa namanya, kita selami. Bukan kita selami sih. Ya maksudnya kita berkecimpung di lingkungan itu gitu loh ya. Ada, tapi cari kerja juga sulit ya. Susah ya. Nah buat kalian nih yang penasaran sebenarnya tempat kalian toksik apa enggak sih, ada 11 ciri ya yang bisa menandakan bahwa tempat kerja kamu atau lingkungan kerja kamu itu toksik. Selengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com terkait dengan bikin mental suit. Seperti apa sih sebenarnya lingkungan kerja yang toksik ya? Ada 11 tuh, banyak di situ ya, bisa dilihat. Tapi hati-hati, jangan self diagnosis juga. Kalian cuma cocokologi aja gitu ya, terus tahu-tahu menjudge bahwa tempat kalian tuh toksik ya, belum tentu. Tapi kalau iya, nikmatilah. Aduh, saya kerja susah ya, dapat tempat kerja kayak gitu. Aduh, puyeng dah tuh.

0: @RRI1222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. The Mess Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mess Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mess Runner, karya James Dashner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 nih bersama aku Dodi Widian di kesempatan malam ini ya. Temani sampai nanti di jam 11 saja kita ngobrol banyak nih di Jaga Malam. Dan aku juga sudah live di akun TikToknya Pro 2 ya, di Pro 2 FM Purwokerto. Bentar HP-nya aku geser-geser dulu ya. Terus ngomongin apa sih? Ngomongin tuh ya, enaknya kalau malam-malam gini nih ngopi tuh enaknya ya enggak? Sambil apa? Nah, ini ya. Ada. Jadi silakan aja yang pengin gabung, tinggal gabung aja ya. Ada Nana ini ikutan bergabung juga, ada Zian juga ikutan gabung, tadi ada siapa nih, ada Hilda juga ikutan gabung ya. Katanya selamat malam aja deh dari Hilda ya. Selamat malam buat kedodinya, selamat malam juga buat kalian yang ikutan gabung. Ada Hoy Hayo, terima kasih Hayo udah nge-like TikToknya Pro 2. Itu dia ya. Tapi jangan lupa, kita lagi ngobrol terkait dengan ngopi tuh enaknya ngapain. Seruput dulu kali ya ngopinya ya. Nih yang di TikTok doang nih yang tahu nih ya. Kalau di apa sih namanya, di telinga kalian mungkin terdengar dikit, tapi kalau di TikTok kelihatan banget lagi seruput kopi. Bukan kopi tuh padahal tuh ya. Teh campur ini minyak angin, ada deh meriang yang ada nih. Yaudah yang lain juga silakan bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 ya di 081 327 312222.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

Teman berdua ngomongin terkait dengan ngopi tuh enaknya sambil apa ya? Waduh, tadi si nenek bilang tuh katanya ngopi paling enak dengan singkong. Beuh, enak banget ya. Berasa kita di desa gitu loh. Ya maksudnya suasana tempo dulu gitu loh ya. Gak harus yang kopi. Sekarang kan biasanya temennya itu makanan-makanan junk food gitu. Makan-makanan cepat saji, french fries gitu ya. Kalau dulu tuh beda cerita ya. Singkong tuh, coba singkong enak banget ya. Ubi rebus juga bisa ya. Terus besoknya kalau kentut bau. Katanya gitu katanya, tapi nggak tahu juga ya. Oke. Nanti aku mau bacaan dulu dah. Katanya Fatur Roman, kopi itu enaknya sambil dicelupin kue ya. Rasanya enak banget. Celup ya. Terus habis itu ini kopinya kebanyakan kue. Gara-gara kuenya apa sih namanya ya? Kalau bahasa kerennya tuh rogol. Rogol nyemplung ke situ ya, berenang. Ada jadinya kagak nikmat tuh ya. Kecampur sama minyak-minyak dari kuenya. Bah. Enak ya. Apa nanti lama-lama jadi kopi rasa butterscotch ya. Ada butternya di situ ya. Kalau kanan katanya enggak ngopi nih ya, kagak bisa ngopi tuh ya, kena ini nanti apa namanya? Penyakit ya, karena perutnya kagak kuat. Katanya kalau minum kopi bisa ke UGD. jangan ya. Terus katanya Hilda nih ngopi tuh jarang ya, Kak. Mungkin 1 bulan sekali dah pas kepingin aja. Katanya punya asam lambung katanya gitu ya. Terus juga Butiran Debu gabung, katanya dia baru aja makan pisang godok. Nah, walaupun dia ngetiknya bermadang gedang godok. Nah, itu dia ya. Banyumas Bisan tuh. Seruput kopi enak ya. Aduh, walaupun aku kasih temanya ngopi, aslinya aku enggak ngopi ya. Ada ngeteh aja lah sama ini, menghilang angin. Hampir nyebut merek. Tolak-tolak itulah ya, tolak bala. Ya, yang lain yuk, silakan bisa gabung lewat WhatsApp juga bisa ya di 081-327-312222. Ngomongin terkait dengan ngopi tuh enaknya sambil apa? Ada yang bilang juga tadi sambil nonton, sambil nyawang ya. Ada yang bilang sambil nonton Dracin juga, itu juga biasanya aku terapin sih ya. Ngopi siang misalnya tuh, siang bikin kopi ya, kopi panas sama nonton YouTube, menikmati hidup.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Teman berdua, kita masih bahas ya terkait dengan ngopi tuh enaknya sambil apa. Beuh, ada yang suka nongkrong di pinggir taman ya. Ngopinya di situ ya. Terus juga ada yang ngopi sambil kebul ya, mencemari lingkungan dengan asap. Katanya dia ini apa namanya, healingnya dia tuh kayak gitu. Artinya lagi ini ya, lagi banyak masalah ya enggak sih? Semoga sih enggak ya. Aduh, ya. Banyak orang menikmati kopi dengan apa namanya ya, dengan kesukaannya masing-masing ya. Ada yang ngopinya tuh sambil makan, ada yang sambil nonton ya, atau sambil menikmati alam. Terus juga bilang enaknya tuh ngopi di suasana atau di kondisi lingkungan yang dingin. Bah, ini juga enak nih. Tapi hati-hati ya. Biasanya kalau suhunya dingin ya, terus kita bikin minuman-minuman panas atau makanan-makanan panas, padahal itu kan pakai airnya mendidih ya. Tapi karena dingin, kita ngerasanya tuh anget. Bah, habis itu mulutnya ya. Bisa melepuh, hati-hati tuh, hati-hati. Sering terjadi tuh yang ada di Wonosobo, Dieng ya. Hati-hati. Atau mungkin gunung-gunung lain, Gunung Slamet juga bisa ya. Gitu ya. Hati-hati, ya enggak? Buat yang ingin gabung juga silakan. Oh ya, WhatsApp aku belum ngecek ya. Takutnya sudah banyak orang-orang yang bergabung di WhatsApp. Dicuekin ya, jangan. Bentar, sabar. Ini ada teman kita yang gabung ya, ada siapa nih? Ada Puspa, ikutan gabung aja nih. Selamat malam buat kakaknya ya. Ngomongin terkait dengan ngopi. Aku enggak suka kopi. Hampir mirip tadi kayak Kanan ya, terus juga ada Hilda ya, jarang ngopi dia. Katanya maca the best. Waduh, sekarang juga mulai banyak nih di Purwokerto permacaan duniawi ya. Maca di mana-mana ada, bahkan yang tadinya jualannya kopi, toto ada varian macanya juga. Gak apa-apa, biar gak bosen ya. Depan kantorku juga sama tuh, kan kopi, toto ada maca nyempil di situ. Ya, gak apa-apa lah, biar kagak bosen ya. Terus satu lagi ada siapa nih, ada Liz yang ada di Purwokerto aja ikutan gabung. Buat malam buat kakaknya, ngopi ya. Aku gak suka kopi hitam, tapi kalau kopi susu oke lah kak ya. Dan biasanya ngopi sambil nonton. Oh, nonton apa? Nonton konser. Kebayang gak sih ngopi kok sambil nonton konser? Tapi kalau kopinya dingin mungkin, masih mungkin ya. Atau mungkin kopi-kopi yang ada brandnya ya, sambil nonton konser oke lah. Tapi kalau ngopi pakai gelas ya nonton konser, yang ada kemana-mana tuh. Nyiprat ya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih ya. Sudah mulai ada plesetan-plesetan yang dikeluarkan dan sudah mulai ada pancingan-pancingan ya dari sebuah kasus yang lagi beredar. Kata Mahmud sih gak apa-apa dah, saling koneksi ya, karena itu baik untuk Indonesia. Dah, udah itu aja dah, aku kutip itu ya. Yang tahu-tahu aja kasusnya ya gak? Tapi malam ini kita gak ngomongin itu, terlalu berat kayaknya ngomongin itu ya. Ada, kita ngomongin yang ringan-ringan aja nih. Berhubung bentar lagi bakal ada 17-an ya, dan biasanya akan ada karnaval-karnaval yang muncul gitu ya. Entah itu tingkatnya RW, tingkat RT, atau bahkan tau-tau ada nih di Purwokerto ya karnaval. Nah ini nih aku pengin tahu ya, kalian pingin mengusung tema apa sih untuk karnaval ya gak? Barangkali punya ide, ayo dong keluarkan. Silakan aja bisa gabung di TikToknya Pro 2, ini aku lagi live, tinggal komen aja di sana ya. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM Purwokerto atau di @rri_pro2pwt ya gak? Terus juga bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 ya. Punya ide gak nih untuk karnaval 17-an?
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kala Malam.
1: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Kita ganti tema ya. Satu jam berlalu ngomongin terkait dengan ngopi. Nah sekarang udah beda ya. Karena udah ngopi, udah melek lagi, udah seger lagi. Aku ajak kalian untuk mikir. Cari ide buat karnaval 17-an nih. Ya, kira-kira apa sih yang menarik sih? Ya, kalau yang berseliweran di mana nih? Di sosmed kebanyakan sound the ship ya. Jadi sound the ship tuh. Enak sih, cuma tinggal beli kapas aja tempel-tempelin. Sama ditemin tuh badan ya. Ada hati-hati. Takutnya pakai ini spidol permanen kagak bisa hilang tuh item ya. Nah buat yang ingin ikutan gabung masih aku tunggu ya, silakan aja bisa gabung, bisa lewat live chat dari TikToknya Pro 2 di @rri_pro2pwt atau bisa beralih lewat WhatsApp ya di 081-327-312222. Ini emang suaraku udah mulai sengau nih. Ada mana mau rekaman ya, suara sengau ya udah nggak apa-apa. Namanya juga hidup ya nggak. Nah ini ada teman kita yang gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 nih ya. Ada Pipit ikutan gabung aja. Oke, di Bumi Ayu. Jauh ya. Katanya malam ini buat kakaknya ngomongin soal karnaval ya, Kak. Bisnis di tempatku bikin kapal-kapalan, Kak, ya. Karnaval mobil gitu. Oh iya ya. Di Purwokerto udah jarang nih yang kayak gini ya. Ya kebanyakan karnaval itu cuma kayak menghias mobil, bukan ada bentuk-bentuk yang aneh-aneh tuh nggak ada ya, jarang sekarang ya. Kan bisa bentuknya tank kali ya, ikan misalnya, ada ikan tuh perwakilan dari apa sih namanya, tempat jual ikan yang ada di perempatan Kerang Jambu itu tuh ya. Tuh ya, ada beberapa tempat yang memang niat buat bikin kendaraannya dihias sedemikian rupa ya. Tapi ada juga yang cuma ya dihias aja lah. Apalagi kalau mobil-mobil klasik tuh kayaknya gak dihias sama sekali tuh. Cuma disalonin doang aja. Yang penting meling. Yuk yang lain yuk aku tunggu ya. Gimana nih? Ada ide gak buat karnaval nanti di tanggal 17 Agustus?

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: malam-malam.
1: Temen Pro 2 nih buat kalian ya yang lagi kepingin lihat karnaval. Waduh, mungkin ya 17-an besok ada. Kalau di tempatku kabarnya ada. Cuma belum tahu nih ya. Ada belum ada ide. Aku sih punya ya, tapi aku simpen. Takutnya nanti dicontek. Ya maksud ya satu RW ya, toto sama ya, enggak seru juga. Ya enggak. Ribet soalnya di otakku tuh idenya terlalu imajinatif. Dan enggak tahu bagus apa enggak sih ya. Tergantung eksekusi yang ada. Oke, aku mau bacakan teman kita yang gabung nih lewat WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081-327-312222. Oke. Ada siapa nih, ada teman kita yang gabung? Ada Opi aja di Purbalingga ikutan gabung nih ya. Selamat malam buat kakaknya. 17-an. Waduh, temanya apa ya, Kak? Biasanya sih kita yang cewek-cewek ya. Itu ngikut aja, Kak ya. Biarkan ibu kakak yang mikir, nanti kita ngikut. Tim Hore. Waduh. Kok tempatku beda? Tempatku yang cowok-cowok nih. Bapak-bapak RT tuh idenya brilian ya. Habis itu nanti disupport sama remaja dan ibu-ibu PKK. Biasanya gitu tempatku sih. Tapi di 17-an kali ini diserahinnya ke remajanya yang muda-muda tuh. Yang bapak-bapak udah bingung. Mikir dolar naik. Apa blackout? Nah yang lain ada lagi teman kita gabung ya. Ada siapa nih? Ada Titali ikutan gabung juga. Oke. Ngomongin soal 17-an ya, Kak, apalagi karnaval. Oh, aku pengin banget lihat karnaval kendaraan, Kak, ya. Ada enggak sih? Tapi tadi katanya teman kita yang gabung kanan kalau enggak salah. Kalau karnaval kendaraan tuh nanti buat hari jadi Banyumas ya, katanya gitu. Ulang tahun Banyumas. Atau belum ada ini ya, belum ada kalender kegiatan kabupaten lagi. Apa sih namanya? Maksudnya kegiatan dari Pemda, dari Bupati gitu. Aku jadi belum tahu sih apakah nantinya akan ada atau kentongan lagi, kita juga gak tahu.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga. Radio FM, Purwakarta.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

tentu ngerti ya nggak? Itu kan Gen Z banget ya. Oke, ini ada teman kita yang juga yang gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 ya. Ada siapa nih? Ada Rohana di Bekasi. Jauh banget di Bekasi ya. Dengerin lah, apakah kamu ya aplikasi RRI Digital atau lewat streaming di rri.co.id ya. Jadi malam aja buat kakaknya nih, ngomongin terkait dengan 17-an ya. Biasanya sih tempat aku cuma baris berbaris saja kak ya, buat ngerayain karnavalnya. Oh cuma gitu doang. Oh iya iya iya iya iya iya. Ada yang wah banget itu pakai minion. Ada minion ya. Aduh, kemarin aku nonton minion juga tuh. Seru tuh ternyata nonton itu ya. Fan service sih kalau kemarin, karena dari segi cerita menurutku kurang ya, tapi buat ya nostalgia ya terkait dengan si kuning yang suka pisang itu, dan ada kata terima kasih.

0: guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Teman kedua, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan malam ini ya. Bersama aku Dodi Widian, besok aku temani kamu di sore ceria. Dari jam 3 tuh sampai di jam 8 malam ya. Buat kalian yang belum bisa tidur, gak jadi masalah kan ada jazz musik yang temani juga sampai nanti di jam 12 ya. Jadi silakan sambil terkantuk-kantuk dengerin berdua ya. Bisa juga lewat aplikasi Ready Digital atau juga lewat streaming ya di aplikasi, bukan di aplikasi sih, tapi di web kita di ready.co.id.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman Pro2 suka dengerin lagu yang ini.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah.

walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur, manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan? Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali?
sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Jumat 10 Juli 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwakarta.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Edies Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Edies Abdullah.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat beliau Isra, beliau mencium bau busuk orang yang menggunjing. Rasul mengkabarkan peristiwa ini kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat pun balik bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa zaman dahulu orang menggunjing bisa tercium orang lain, sedang pada zaman kita ini biasa-biasa saja?" Beliau menjawab dengan senyum yang kecut, "Pada zaman kita, menggunjing sudah begitu mewabah, dan hidung kita sudah terbiasa dan akrab dengan menggunjing itu sendiri, sehingga bau busuk itu sudah tak asing lagi buat hidung kita. Ibarat seorang penyamak kulit, mereka tetap menyamak dan tetap lahap menyantap makanan di tempat mereka menyamak. Mereka telah kebal dari bau busuk kulit-kulit yang sedang disamak, karena setiap hari hidung mereka telah dipenuhi dengan bau busuk kulit-kulit itu." Demikianlah peristiwa yang terjadi di tengah sebuah masyarakat penggunjing. Peradaban yang mereka bangun berisi tentang kebusukan demi kebusukan, tetapi anehnya mereka masih tetap lahap memakan makanan yang ada di hidangan mereka. Persis seperti orang-orang yang suka menggunjing orang lain justru pada saat mereka sedang bersantap makan. Seandainya mereka mengetahui bahwa gunjingan demi gunjingan yang mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka itu adalah aroma-aroma busuk yang luar biasa, tentu mereka akan muntah-muntah dibikinnya. Tentu mereka takkan sudi menyantap makanan yang ada di hadapannya, meskipun terasa lezat nikmatnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio FM, Purwakarta.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu kan. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: 2FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Timnas Spanyol sukses mengamankan tiket menuju babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Belgia dengan skor tipis 2-1. Pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles ini berlangsung cukup sengit sejak awal laga. Spanyol sempat unggul lebih dulu lewat aksi Fabian Ruiz pada menit ke-30, namun Belgia tidak tinggal diam dan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Charles de Ketelaere menjelang akhir paruh pertama. Masuk ke babak kedua, tempo permainan tetap tinggi dengan kedua tim yang saling jual beli serangan demi memburu kemenangan dan menghindari babak tambahan waktu. Drama sesungguhnya terjadi di menit-menit akhir babak kedua setelah Belgia harus kehilangan penjaga gawang utama karena cedera pada menit ke-71. Momen krusial bagi Spanyol akhirnya tiba pada menit ke-88 ketika pemain pengganti Mikel Merino berhasil mencetak gol penentu kemenangan memanfaatkan bola rebound di depan gawang lawan. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Spanyol berlanjut ke fase 4 besar untuk menantang Prancis di babak selanjutnya. Meskipun Belgia terus berusaha menekan di sisa waktu tambahan, skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Demikian informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 dari Pro 2 FM Purwokerto. Kau bisa simak informasi seputar Piala Dunia di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Spada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Sabtu ini? Cie, udah weekend aja nih. Yang libur mat liburan ya. Yang masih kerja juga tetap semangat ya, karena aku Siska bakal coba jadi teman terbaik kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Aku udah siapin banyak banget informasi buat kamu. Ada juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin mood kamu jauh lebih baik ya di hari Sabtu ini. Termasuk juga mungkin yang kayaknya hari ini gak bisa santai-santai karena harus ngejar deadline, ya udah ya, tetap semangat aja di situ ya. Aku bakal share tema juga nanti. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Agetman Pro 2, informasi yang pertama pagi hari ini datang dari Bad Bunny yang masuk dalam 9 nominasi ya Emmy Awards 2026 lewat Super Bowl Halftime Show. Wih, keren banget ya. Jadi pertunjukan Bad Bunny di Super Bowl Halftime Show mencetak sejarah di ajang Emmy Awards 2026 setelah masuk 9 nominasi terbanyak yang pernah diraih sebuah pertunjukan paruh waktu Super Bowl. Dan nominasi ini diumumkan oleh Akademi Televisi Amerika Serikat pada hari Rabu ya 8 Juli 2026. Nah, pertunjukan ini dinominasikan dalam kategori program variety terbaik live, desain produksi terbaik untuk program variety, koreografi terbaik untuk program variety atau reality, penyutradaraan teknis dan tata kamera terbaik untuk program spesial ya. Kemudian sutradara terbaik untuk program variety, tata rambut terbaik untuk program variety, non-fiksi atau reality, serta desain dan tata pencahayaan terbaik untuk program spesial. Wih, banyak banget gitu ya. Dan ini keren banget ya, Taylor Swift juga masuk nominasi Emmy keduanya lewat film konser di Eras Tour The Final Show dalam kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded, dan Swift juga tercatat sebagai produser film konser tersebut. Wih, keren banget ya teman Pro 2.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Oke teman Pro 2, aku tadi share ke kamu gitu ya di WhatsApp statusnya Pro 2 ataupun juga di Instagram ya. Kalau misalkan kamu datang ke acara gitu ya, termasuk yang datangnya gasik atau telat gitu ya, kasih tahu alasannya kenapa gitu kan ya. Oke ya, thank you buat yang udah join ya. Ada dari siapa nih ya, sebentar. Oke. Nah ini dia, oke sebentar ya teman berdua, agak lama ini bukannya. Ada dari Aji di Purwokerto aja, kalau Aji katanya termasuk yang apa, datangnya mepet aja kak, telat enggak tapi terlalu gasik juga enggak, karena males aja kalau misalkan nunggu lama-lama. Oke baiklah, thank you buat Aji ya. Ada dari Vivin ya, kalau Vivin katanya aku termasuk yang datangnya telat kak, sebab kadang backupnya lama jadi itu bikin telat sih kalau aku. Oke baiklah. Terus ada dari Firly, kalau Firly katanya dia termasuk yang lebih suka datang gasik, karena kalau misalkan datang gasik tuh kayak lebih tenang aja dan gak berasa keburu-buru gitu loh kak. Gak apa-apa lah nunggu, yang penting kita bisa membuat orang tuh merasa dihargai dengan kita datang lebih cepat. Ih, kau bijaksana sekali ya, thank you ya. Buat yang lain masih ditunggu komentarnya ya teman Pro 2. Kalau misalkan datang ke acara kamu termasuk yang gasik atau yang datang telat ya, kasih tahu alasannya kenapa.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Oke teman-teman, sekarang kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Banyumas hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius ya. Kemudian beralih ke Cilacap, Cilacap hari ini juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, Purbalingga hari ini juga diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 18 hingga 26 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 17 hingga 25 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, hari ini diprediksi cerah, sementara suhunya diperkirakan antara 20 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Purwokerto, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di